Abaikan pohon, selamatkan bumi. Stop global warming.

Teman Peredua tahu gak sih kalau kita tuh gak boleh sembarangan mengonsumsi makanan dan minuman saat naik pesawat? Kalaupun iya, apa aja ya makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari nih saat terbang? Nah, kalau emang kita menggunakan pesawat, itu kan biasanya membuat tubuh kita tuh jadi lelah ya, terlebih jika durasi penerbangannya tuh lama dan bisa memicu berbagai gangguan kesehatan nih. Nah, sejumlah kasus nih yang menghantui kita sebagai penumpang nih dalam penerbangan yang panjang adalah dehidrasi, perut kembung, hingga kulit kering. Karena itu nih teman Peredua, para ahli tuh nyaranin kita tuh lebih memperhatikan ya asupan makanan dan minuman sebelum maupun selama penerbangan teman Peredua. Rendahnya kelembaban udara di dalam kabin tuh jadi penyebab utama tubuh tuh lebih cepat kehilangan cairan ya. Kondisi ini pastinya membuat kita nih lebih rentan ya ngalamin yang namanya dehidrasi, yang bisa memicu sakit kepala, tubuh tuh jadi lemes, kram di otot, pusing, bahkan pada kondisi tertentu itu menyebabkan kebingungan sampai pingsan loh teman Peredua. Dan banyak dari kita juga justru melakukan kebiasaan yang memperparah ya kondisi ini. Salah satunya tuh sengaja mengurangi minum supaya enggak bolak-balik ke toilet. Enggak sedikit juga yang memilih makanan tinggi garam, berlemak atau mengonsumsi kopi selama terbang. Padahal nih makanan dan minuman ini nih bisa memperburuk dehidrasi ya, menyebabkan perut kembung, sembelit, sampai mengganggu keseimbangan elektrolit. Nah, ini melansir dari New York Post Selasa. Sejumlah ahli tuh nyaranin kalau kita tuh mulai memenuhi kebutuhan cairan tuh sejak sebelum keberangkatan, selama penerbangan, sampai setelah mendarat nanti. Kayak dari Direktur Gatorade Sports Science Institute nih, Lindsay Baker, itu nyaranin kita tuh membawa botol minum sendiri ya, supaya lebih mudah memenuhi kebutuhan cairan selama perjalanan. Dan menurut Baker nih, menjaga tubuh tetap terhidrasi sebelum bepergian jauh tuh lebih baik ya, daripada harus mengejar kekurangan cairan saat sudah berada di pesawat. Baker juga mengingatkan bahwa air putih aja belum tentu cukup ya. Elektrolit tuh bisa diperoleh dari makanan kayak pisang, bayam, dan alpukat, maupun dari minuman atau tablet elektrolit. Nah, selain itu minuman berkarbonasi kayak soda itu sebaiknya sih dihindari ya. Kenapa? Karena ini bisa menambah gas di lambung sehingga perut terasa lebih kembung teman Peredua. Nah, adapun dokter nutrisi klinis sekaligus ahli diet nih, Mara Burroughs, itu nyaranin kalau kita lebih memilih makanan yang ringan aja, lebih bernutrisi, kayak kacang tanpa garam, Greek yogurt, keju, telur rebus, atau buah dan sayuran yang kaya air ya, kayak semangka, anggur, mentimun, dan seledri. Satu yang pasti sih, bepergian itu memang melelahkan ya. Cemilan tinggi karbohidrat sederhana atau gula tanpa nutrisi seimbang itu bisa membuat energi tuh cepat turun dan memperparah rasa lelah ya. Jadi Brooks tuh ngingetin kita juga nih supaya tidak naik pesawat dalam kondisi perut kosong. Kenapa? Karena kadar gula darah yang rendah itu bisa menyebabkan tubuh lebih mudah lelah, mudah marah, dan pusing selama perjalanan.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh Sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

kita cari tahu tentang Pulau Ikaria yuk teman Pre2. Jadi ini tuh ternyata kawasan Blue Zone Yunani, di mana warganya tuh sampai lupa cara meninggal itu kayak gimana. Wow. Iya, jadi Pulau Ikaria di Yunani selama ini kan dikenal luas ya sebagai salah satu kawasan Blue Zone, yaitu wilayah di mana penduduknya tuh punya tingkat harapan hidup luar biasa tinggi dan kerap mencapai usia di atas 100 tahun ya. Dan legenda setempat bahkan menyebut Pulau Ikaria ini sebagai tempat di mana orang-orang tuh lupa ya cara meninggal. Jurnalis Janice Patterson nih dalam tayangan SBS Deadline itu mengungkapkan pengalamannya saat mengunjungi pulau ini ya. Jadi begitu menginjakan kaki di Ikaria, hal pertama yang terasa itu bukanlah keberadaan lansia yang melimpah ya, melainkan ritme kehidupan yang sangat tenang dan jauh nih dari hiruk pikuk perkotaan. Suasana pagi di Ikaria juga diisi sama rutinitas santai warga lokal ya. Dan para pria tuh berkumpul menikmati kopi sambil bermain kartu hingga siang. Dan para neneknya itu berjalan ke perbukitan mencari rempah-rempah. Dan seorang warga itu sibuk memilih buah anggur untuk homemade wine. Jadi ketika ditanya nih mengenai rahasia panjang umur, di mana warga Ikaria tuh bisa bertahan hidup hingga usia 100 tahun tuh, George menjawab dengan sederhana, tanpa stres, tidak berlebihan, katanya gitu. Jadi istilah ini emang ada pada awal tahun 2000-an ya. Jadi ini adalah wilayah-wilayah Blue Zone tuh punya 9 kesamaan gaya hidup yang dikenal sama istilah Power Nine. Dan dalam tulisan The New York Times nih pada 2012, Butner juga menceritakan pertemuan dengan seorang wanita yang berusia 101 tahun. Bayangkan usia itu 101 loh teman berdua. Gimana enggak mereka lupa ya cara meninggal. Jadi rahasianya itu enggak ngejar hal-hal materi ya. Jadi di sana tuh mereka emang ngerasa udah kaya ya, karena punya alam, diet yang baik, komunitas yang kuat juga teman berdua. Jadi memang secara historis mereka tuh saling menopang sampai akhirnya terbentuklah ya, mereka tuh sehat, mereka tuh less stress dan bisa panjang umur. Makanya kenapa pulau ini tuh dibilang tempat warga lupa cara meninggal ya, di Pulau Ikaria teman-teman.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pradua. Masih sampai jam 10 pagi nanti nih Yola nemenin teman Praduanya ya. Nah kita ngomongin lagi nih sekarang. Tadi kan ada Pulau Ikaria ya, kawasan Blue Zone Yunani, di mana warganya tuh lupa cara meninggal. Sekarang kita bakal bahas London yang dinobatkan jadi kota terpintar di dunia. Apa keunggulannya ya? Let's see. Kota London di Inggris ini kan resmi dinobatkan ya sebagai kota terpintar di dunia nih, berkat efektivitas pemanfaatan teknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence or AI, serta layanan digital yang dinilai katanya sangat ngasih dampak positif banget nih buat warga dan pelaku usahanya. Ya, gelar kota terpintar ini diraih berdasarkan laporan perdana Intelligent Cities Index yang dirilis sama perusahaan konsultan global Boston Consulting Group or BCG. Jadi indeks ini nih katanya itu ngukur tingkat kecerdasan akademis warga kotanya teman Pradua. Dan ini juga fokusnya sejauh mana ya sebuah kota tuh memanfaatkan teknologi digital dan AI nih buat ngelayanin masyarakat serta dunia usahanya. Nah, BCG ini menilai 61 kota besar di seluruh dunia berdasarkan 5 faktor utama ya, yaitu hasil bagi warga atau resident outcomes, terusan juga strategi adopsi teknologinya, penyampaian layanan pemerintah, serta ekosistem pendukung inovasinya. Nah, London ini menunjukkan keunggulan yang sangat menonjol ya pada kategori resident outcomes yang mencakup kualitas hidup, peluang ekonomi, serta kemampuan kota dalam mendukung lapangan kerja, bisnis, dan kewirausahaan. Nah, secara keseluruhan, London juga berhasil ya meraih skor 85 dari 100, unggul 5 poin nih dari kota-kota pesaing terdekatnya kayak Dubai, New York, Washington, dan juga Amsterdam. Nah, Managing Director dan juga partner BCG Arthur Smiltins ini ngungkapin kalau pencapaian London itu ngebuktiin jadi kota pintar tuh nggak melulu harus punya infrastruktur fisik paling baru, teman Pradua. Jadi laporan membanggakan ini dirilis nggak lama setelah wali kota London, Sadiq Khan, itu berkomitmen ya mengucurkan dana hibah sebesar 18 juta pound sterling atau sekitar 432 miliar rupiah. Dan dana ini dialokasiin tuh buat ngebantu generasi mudanya London memasuki pasar kerja berbasis AI sebagai langkah aktif ya dalam mendorong transisi teknologi di kota ini. Makanya gak salah juga kalau London itu dinobatkan ya jadi kota terpintar di dunia. Hey. Call that.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

Teman Predo udah sarapan kan pagi ini, makanya yuk coba jalan kaki 15 menit aja setelah makan. Ini yang akan terjadi nih sama tubuh kamu teman Predo. Soalnya banyak dari kita nih yang beranggapan kita harus duduk cukup lama ya setelah selesai makan. Soalnya gak sedikit yang mengalami sakit pinggang ya kalau emang langsung berdiri dan jalan kaki setelah makan. Tapi sebuah penelitian ini ngebuktiin sebaliknya ya. Jalan kaki nih segera setelah makan ternyata efektif loh buat menurunkan berat badan teman Predia. Jadi apa yang terjadi kalau jalan kaki 15 menit setelah makan? Berdasarkan sebuah eksperimen nih yang dilakukan sama Yasuyo Hijikata dan Seika Yamada dari Jepang, jalan kaki segera nih setelah makan lebih efektif ya menurunkan berat badan ketimbang menunggu 1 jam setelah makan untuk berjalan. Nah, hasil eksperimen nih yang dilakukan sendiri oleh para peneliti dan satu orang sukarelawan ini dipublikasikan ya di International Journal of General Medicine pada tahun 2008. Jadi buat beberapa orang, jalan kaki ini setelah makan itu emang bisa nimbulin sakit perut, kelelahan atau ketidaknyamanan lainnya ya. Tapi bagi yang bisa berjalan cepat selama 30 menit segera setelah makan, ini bisa nurunin yang namanya berat badan yang lebih banyak. Para penulis penelitian ini sendiri juga turun berat badan hampir 3 kg ya. Dan sukarelawan tuh turun sebesar 1,5 kg selama 1 bulan berjalan kaki setelah makan siang dan makan malam. Perbedaan jumlah ini karena penulis tuh berjalan dengan cepat sedangkan sukarelawan berjalan santai. Dan mereka tuh melakukan eksperimen ini 2 kali ya. Tahap pertama yakni pada April hingga Mei 2002. Dan percobaan keduanya itu pada Agustus hingga September 2006. Dan kedua eksperimen ini itu menunjukkan hasil yang sama ya. Tapi apa yang terjadi nih sama tubuh setelah makan? Katanya karena ini proses normal ya yang ada di tubuh kita, sistem pencernaan itu emang akan memecah karbohidrat menjadi glukosa. Terus pankreas kemudian akan melapisinya tuh sama insulin. Dan hormon ini nih yang ngebantu memindahkan glukosa ke dalam sel-sel untuk dijadikan energi. Dan pola ini erat kaitannya sama risiko penyakit jantung ya, yang lebih tinggi pada orang dengan maupun tanpa diabetes teman-teman. Jadi mengapa jalan kaki setelah makan itu penting? Untuk menghindari lonjakan gula darah, jalan kaki emang setelah makan itu jadi penting dilakukan teman Predia. Hal ini nih karena ketika kita bergerak, otot tuh bisa menarik gula langsung ya dari aliran darah tanpa memerlukan insulin untuk melakukannya. Wood juga ngejelasin ya, kalau kita mulai berjalan, kelompok otot besar kayak paha depan, paha belakang, sampai betis tuh mulai berkontraksi ya berulang kali. Jadi gak cuma efektif menurunkan berat badan, dan menurunkan kadar gula darah, berjalan setelah makan itu juga bisa ya menjaga kesehatan pankreas. Jadi kalau mau lebih sehat, kita bisa mulai nih menjalani kebiasaan ini, yaitu jalan kaki 15 menit setelah makan siang ataupun makan malam.

0: dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata. Level up, level up, level up, level up, level up.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca ya dari BMKG Kertajati bersama Kak Ros Diana Intan Azhari. Silakan Kak Ros.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cianjur Kuning hari ini Rabu 29 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 35 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih untuk Kak Ros Diana. Itu tadi informasi cuaca untuk hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2020.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau...

0: api hari ini relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

sampai nanti jam 10 pagi. And this is from Jet with Moon Boy. Teman Peredua, sebagai generasi yang aktif di dunia digital nih, Gen Z punya keunggulan ya dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas nih teman Peredua. Dan hal ini tuh bisa menjadi kekuatan besar ya dalam edukasi kebencanaan apabila ini digunakan ya secara bijak teman Peredua. Dan ini ada ya beberapa penting Gen Z nih dalam mitigasi bencana teman Peredua. Menjadi agen edukasi digital, Gen Z itu bisa ya memanfaatkan platform nih kayak TikTok, Instagram, dan YouTube ya buat konten edukatif tentang kesiapsiagaan bencana, jalur evakuasi, dan juga tips keselamatan. Terus aktif juga nih dalam komunitas relawan. Keterlibatan dalam organisasi sosial dan relawan itu ngebantu ya buat ningkatin kepedulian sosial sekaligus juga

0: Teman Pre2 saat terjadi bencana, Gen Z juga bisa nih ngebantu masyarakat tuh dengan membagikan informasi resmi ya dari pemerintah atau juga lembaga terpercaya, dan mengembangkan inovasi teknologi juga pastinya ya. Karena kemampuan digital yang dimiliki sama Gen Z tuh bisa digunain nih buat nyiptain aplikasi peringatan dini, peta evakuasi digital, atau sistem informasi kebencanaan. Nah, ini bisa ya dilakuin sama Gen Z pastinya. Nah, untuk menciptakan generasi muda yang tangguh menghadapi bencana dan hoax, perlu juga ya dilakukan beberapa strategi nih, kayak memasukkan pendidikan kebencanaan nih dalam kurikulum sekolah, terus mengadakan simulasi bencana juga secara rutin, mengembangkan kampanye digital anti hoax, terus mendorong kolaborasi juga nih antara pemerintah, sekolah, dan komunitas, dan juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi positif. Nah, pastinya sih dengan strategi ini, Gen Z tuh gak hanya menjadi pengguna teknologi aja ya, tapi juga nih jadi pelopor untuk penyebaran informasi yang benar dan juga bermanfaat. Nah, pastinya literasi mitigasi bencana dan kemampuan menangkal hoax itu merupakan keterampilan penting ya di era digital, terutama buat Gen Z ini. Di tengah tingginya risiko bencana di Indonesia, generasi muda juga harus mampu ya jadi individu yang tanggap, kritis, dan juga bertanggung jawab nih dalam menggunakan informasi.
1: Pada.
0: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Antara Dua di Spadel untuk hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Ntar di Pro 2 Hitlist bakalan ditemani sama Denny. Kalau gitu Nailanya pamit ya teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kepoan Pro 2, hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Hitlist.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2, ada Denny yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya. Edisi hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Di sini kamu bisa request lagu yang pengen kamu dengerin teman Pro 2. Langsung aja request di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa DM dan isi question box ya di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Sebagai lagu pertama, Denny punya dari Olivia Rodrigo dengan The Cure.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Tempat kamu bisa request ya lagu yang pengen kamu dengerin di WhatsApp di 08 11 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram ya, di RRI Pro 2 Cirebon, teman Pro 2 ya. Dan ditungguin sampai jam 12 nanti, cuma di Pro 2 Hitlist.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 masih barengan Denny sampai jam 12 nanti, teman Pro 2. Dan Denny mau bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk ya di 08 11 20 20 93 7. Ini ada dari Sarah ya. Pagi Kak, saya Sarah dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor. Mau request lagu Sabrina yang Haha dong Kak, terima kasih, sama-sama. Terus ada Mas Aas nih ya, dia bilang hai Pro 2 FM Cirebon. Halo juga Aas ya, selamat siang. Saya Mas Adi Klangnan, mau dengerin lagunya Mahal Ini yang Sial. Salamnya untuk semuanya aja, tetap semangat untuk penyiarnya. Terima kasih, sama-sama Mas Aas ya. Terus ada juga ini namanya siapa, Lara ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, selamat siang. Aku mau izin request lagu, boleh enggak Kak? Terima kasih. Boleh dong, kan ini di Pro 2 Hitlist ya Lara ya. Kamu tinggal WhatsApp aja Lara ya di 08 11 20 20 937. Dan tadi ada Sarah ya yang request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Tapi sekarang Dedi punya lagunya Sabrina Leonor yang Sembuh Kembali. Ini dia buat kamu.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Kamu bisa request lagu yang pengen kamu dengerin teman Pro 2 di WhatsApp di 08 11 20 20 937 ya. Ada kabar terbaru dari Bruno Mars teman Pro 2 ini. Biasanya kan kalau kita nonton konser itu pengen nonton visualnya, nonton gimana aksi panggung penyanyi musisi yang pengen kita tonton gitu ya. Tapi ini Bruno Mars teman Pro 2 ini menjual tiket konser audio only. Nah itu gimana sama Pro 2 ya? Jadi Bruno Mars ini menghadirkan pengalaman konser yang lebih inklusif di rangkaian The Romantic Tour di Wembley Stadium teman Pro 2 di London. Ini penggemar bisa membeli tiket khusus audio only yang dirancang untuk menonton penonton tunanetra atau mereka yang lebih mengutamakan pengalaman mendengar konser teman Pro 2 ya. Melalui tiket ini penonton bisa mendapatkan perangkat audio descriptive commentary yang memberikan narasi langsung soal aksi Bruno Mars dan suasana panggung selama konser berlangsung. Layanan tersebut tersedia untuk seluruh pertunjukan di Wembley. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen Wembley Stadium untuk menyediakan akses konser yang lebih ramah bagi semua fans ya, termasuk penyandang disabilitas melalui berbagai fasilitas aksesibilitas selama acara berlangsung.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2 ya. Ini ada seseorang yang bisa menyulap jeans bekas menjadi karya ekonomi ramah lingkungan teman Pro 2 ya. Ini mesin jahit ini menjadi sebuah alat yang dipakai di sebuah rumah kontrakan sederhana di kota Banda Aceh teman Pro 2 ya. Ini Bunai Ilhamullah ini sang perajin memotong dan mengolah jeans yang dulunya udah nggak kepake teman Pro 2 jadi sebuah sepatu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 Denny masih nemenin kamu di santai siang ini sampai jam 3 nanti dan masih banyak informasi-informasi menarik lainnya teman Pro 2 di santai siang Pro 2 Cirebon teman terbaik kamu.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruban Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini sampah yang kita buang setiap harinya ternyata bisa diubah ya menjadi produk bernilai ekonomi, teman Pro 2 ya. Kelompok pengelola sampah dan pelaku UMKM di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat ini mengubah limbah rumah tangga menjadi produk kerajinan bernilai ekonomi. Salah satu kelompok pengelola sampah, Desi ya, mengatakan kelompoknya dibentuk di tahun 2021 bersama Yayasan Marin sebagai respons atas persoalan sampah yang dihadapi masyarakat desa. Dalam kegiatan ini, anggota kelompok melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga untuk mengumpulkan sampah terpilah kayak kemasan sabun cair, minyak, dan berbagai bahan plastik yang masih bisa atau dapat dimanfaatkan, teman Pro 2 ya. Sampah yang terkumpul kemudian diolah menjadi berbagai produk kerajinan kayak tas, teman Pro 2, tempat tisu, kipas, keranjang, dan wadah belanja. Produk ini bisa dibuat lewat proses kreatif dan keterampilan anggota kelompok. Anggota kelompok menyediakan wadah pengumpulan agar kemasan bekas tidak langsung dibuang, melainkan bisa dimanfaatkan kembali sebagai bahan kerajinan. Dia juga mengatakan upaya ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Yayasan Blue Forest yang memberikan mesin untuk mendukung pengembangan kegiatan kelompok. Meski pemanfaatannya masih belum maksimal karena keterbatasan pengetahuan teknis. Sementara itu, pelaku usaha amplang asal Desa Medan Mas, Ayu, ini menceritakan perjalanan usahanya dirintis sejak 2013 dari skala rumahan. Dia mengatakan di awal perjalanan usahanya, ini produk amplang yang dibuat belum banyak dikenal dan penjualannya masih terbatas ya. Tapi setelah berani memperluas pemasaran hingga ke Pontianak, permintaan terhadap produknya mulai meningkat. Ini menurut dia, pertemuan dan penampingan bersama berbagai pihak turut membuka peluang pemasaran dan meningkatkan kapasitas produksi. Dari yang sebelumnya hanya sekitar 700 kg, produksi kemudian berkembang menjadi sekitar 1 ton, teman Pro 2 ya. Dia juga berharap pengalaman tersebut bisa menjadi motivasi buat perempuan dan pelaku UMKM lainnya untuk terus

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Gaya pop adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Jasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang, masih barengan ini sampai jam 3 nanti. Dan ada kabar terbaru nih dari teman Pro 2 dari FIFA ya, yang lagi pengen menjual dalam tanda kutip Piala Dunia dengan membangun perusahaan komersial. Nah, ini langkah ini ditentang sama Federasi Sepak Bola Eropa atau UEFA, teman Pro 2, hingga muncul ancaman boikot ya. Dan proposal ini baru sedang digodok Presiden FIFA Gianni Infantino, teman Pro 2. Dia berencana membangun FIFA Forward Enterprise atau FFE, perusahaan swasta yang nantinya mengelola turnamen-turnamen kayak Piala Dunia dan Piala Dunia Antar Klub, teman Pro 2 ya. Sebagian besar saham FFE ini masih bakal dikuasain sama FIFA, tapi sisanya dijual kepada investor. Valuasi perusahaan ditaksir mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 362 triliun rupiah. Wacana pembentukan FFE ini sebagai pengelola Piala Dunia di luar FIFA mendapat tantangan keras dari UEFA. Federasi tertinggi sepak bola Eropa ini menilai langkah yang diambil Infantino telah kelewatan batas, teman Pro 2. Di pernyataan resmi UEFA mempertanyakan transparansi keuangan mengenai siapa yang diuntungkan secara finansial. FIFA juga disebut gak punya hak menjual saham Piala Dunia ya. Menurut Sky News, ini negara-negara di bawah naungan UEFA bakal mengadakan pertemuan virtual pekan ini, teman Pro 2. Rapat ini bakal mendiskusikan penolakan atas rencana FIFA serta pertimbangan opsi boikot Piala Dunia apabila Infantino tetap kukuh mempertahankan rencananya ini, teman Pro 2 ya. Ini bukan kali pertama UEFA berselisih paham dengan FIFA, teman Pro 2. Presiden UEFA Alexander Kaverin melakukan aksi boikot di final Piala Dunia 2026 sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang diambil FIFA. Beberapa kebijakan yang ditolak UEFA yaitu kenaikan tiket pertandingan Piala Dunia 2026 yang dianggap menyulitkan fans ya. UEFA juga menolak penerapan hydration break yang dianggap ini alasan aja itu untuk menghadirkan iklan serta mengecam wacana pemberlakuan 64 tim untuk edisi Piala Dunia 2026 ya. Ini Denny juga menentang sih ya, nggak setuju sama rencana saham Piala Dunia bakal dilepas atau dijual sebagian ke pihak swasta, karena ini bakal nantinya sekarang aja kemarin lah pas Piala Dunia terakhir ya, ini banyak intervensi-intervensi dari luar lapangan yang akhirnya mengubah keputusan yang sudah ada sejak lama, dan itu sangat dipatuhi, teman Pro 2. Soal kartu merah salah satu pemain diintervensi, akhirnya kartu merah itu dibatalkan. Itu udah itu aja nggak sama swasta udah kayak gitu, apalagi nanti kalau misalkan udah sama swasta gitu ya, teman Pro 2 ya, pasti bakal banyak intervensi. Dan yang mengelola swastanya itu ya pasti bakal ikut campur gitu, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, Denny masih bakal tetap menemenin kamu sampai jam 3 nanti. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pro 2. Ada kabar terbaru dari Chelsea, teman Pro 2. Setelah beberapa musim fokus merekrut pemain-pemain muda, ini tiba-tiba Chelsea mengincar seorang striker yang dibilang cukup umur ya. Udah 35 tahun kalau nggak salah ya. Ini Danny Welbeck yang udah 36 tahun bahkan, teman Pro 2 ya. Ini Welbeck bukan satu-satunya bahkan ya pemain senior yang diinginkan Chelsea. Klub London Barat itu juga mengejar gelandang Brentford, Jordan Henderson, yang kemarin statistik Piala Dunianya kartu kuning satu, cedera, dan gak pernah main. Manajer baru Chelsea, Xabi Alonso, ini ditengarai menginginkan sosok-sosok yang bisa memimpin di skuadnya, teman Pro 2. Welbeck dan Henderson boleh jadi gak bakal rutin main setiap pekan ya, tapi sikap dan kebiasaannya di ruang ganti bakal berpengaruh ke tim, teman Pro 2. Untuk Welbeck, ex-striker Manchester United ini malah membuktikan diri masih bisa sangat berkontribusi ya. Musim lalu di Brighton and Hove Albion, dia mencetak 13 gol di Premier League. Dan mantan pemain Chelsea, Andy Townsend, setuju kalau klub merekrutnya. Ini Welbeck bakal menjadi opsi bagus buat tim dari bangku cadangan, teman Pro 2 ya. Kebutuhan opsi di lini depan memang cukup krusial buat Chelsea, teman Pro 2. Sejauh ini mereka kurang mendapatkan keuntungan dari investasi ke Nicholas Jackson dan Liam Delap. Dan si Danny Welbeck ini bisa jadi opsi ya. Kalau misalkan Joao Pedro ini mentok, masih ada opsi Danny Welbeck gitu, teman Pro 2 aja. Jadi kita tunggu aja lah musim depan Chelsea bakal kayak gimana. Tapi setelah kemarin melihat friendly match lawan Western Sydney Wanderers, Chelsea menang 6-4, tapi harus pakai tim utama dulu baru mereka bisa menang ya, teman Pro 2. Jadi kita lihat musim depan aja.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: Ma, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pa, menggandakan uang?
0: Iya, Ma. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pa. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Ma. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Ma, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Ma?
1: Tuh kan, Pa. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Santai Siang teman Pro 2 ya. Udah jam 2 lebih 4 teman Pro 2, Deni masih nemenin kamu di jam 2 ini, di putaran terakhir Santai Siang edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Bakal ada informasi-informasi dari dunia entertainment teman Pro 2. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Ayo beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

0: 107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Santai Siang, teman Pro 2. Capcom ini salah satu developer game dari Jepang, teman Pro 2, berambisi untuk merilis satu game Resident Evil baru setiap tahunnya. Untuk mewujudkan target ambisius ini, produser Masachika Kawata menjelaskan bahwa menghadirkan versi remake menjadi strategi kunci biar ritme rilis tahunan tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas. Selain membantu konsistensi rilis, proyek remake juga menjadi wadah buat tim pengembangan untuk terus mengasah keahlian mereka. Kawata bilang kalau kualitas dan bobot seri remake dinilai sama pentingnya dengan lini utama franchise Resident Evil ini, teman Pro 2. Jadi kira-kira Resident Evil mana lagi nih yang bakal dirilis?
1: Teman Pro 2, hari kamu nggak asik kalau nggak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, santai siangnya udahan dulu karena udah mau jam 15 atau jam 3 sore, teman Pro 2 ya. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 11 tadi, teman Pro 2. Terima kasih yang udah ikutan request lagu, teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada Cheers Up ya. Ada Adit dan Gina yang nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Kalau gitu Deni pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: teman-teman Pre2, siap untuk lebih update hari ini? Yuk, dengerin Cheers Up!
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu!
2: Yo, balik lagi di Cheers Up! Bayang banget!
1: Seneng banget kamu kayaknya hari ini.
2: Karena hari ini ada yang baru.
1: Apa tuh?
2: Hari ini I want to try learning English.
1: Oh my god.
2: In English Corner, new program.
1: Yes.
2: In Pro2 FM.
1: Wow.
2: RR Cirebon. Yeah. Keren. Ada program baru teman Pro2 English
1: ini
2: Corner.
1: Ini artinya ya buat teman Pro2 yang enggak ngerti tadi Adit ngomong.
2: Loh,
1: apa.
2: Loh, kamu ada estimate banget padahal teman Pro2-nya salah duh gitu.
1: Hari ini bakal ada program baru yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu.
2: Betul.
1: Namanya English Corner.
2: Kalo pojok dulu, bahasa Inggris.
1: Pojok bahasa Inggris. Kalau dulu kita punya voluble.
2: Voluble artinya gacor.
1: Iya, voluble itu gacor, talk English.
2: Talk about English.
1: Yes, and today we are going to learn about English with UGJ.
2: No.
1: Apa?
2: With master.
1: Oh, master.
2: Ahlinya.
1: Oh iya benar.
2: Kalau ahlinya apa sih bahasa Inggris? With master.
1: Ceremony.
2: MC dong. With lecture.

0: Oh ya, yeah. With a teacher.
1: A teacher in university.
0: Yes.
1: Of Cirebon.
0: Yes, of course.
1: And the student.
0: Yeah. Ya.
1: Nah, karena kita masih belepotan, yeah. Jadi kita mau belajar aja jam 4.
0: Benar. Dan kita juga ajak kamu ya, teman berdua, nanti yeah. jam 4 untuk belajar bersama supaya kita itu tidak takut ngomong bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Karena ada yang kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris, orang tuh tatapannya kayak apa sih gitu.
1: Betul. Kayak lagu.
0: Apa sih?
1: Uh-huh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: mengatakan apa?
1: Wah. Apa yang bikin kamu ada di posisi yang kayaknya nggak apa-apa deh gitu? Ada nggak momen-momen apa?
0: Momen saat aku menghadapi ketantruman bocah-bocah.
1: Terus kamu biarin aja, tadi nggak apa-apa.
0: Iya gitu.
1: Terlalu kejam.
0: Ya kalau soalnya kalau misalnya kita menghadapi jalan berlubang, berdebu, itu gak bisa bilang gak apa-apa.
1: Kalau itu mah benerin. Nah, yang harus dibenerin kan jalannya.
0: Iya.
1: Beneran ngeselin, karena sebenarnya ngerusak ke semua gini.
0: Iya.
1: Motor aku aja beberapa kali kan rusak gara-gara jalan rusak. Kayak shock breakernya.
0: Iya.
1: Bannya, ya kan, lampunya, yeah, karena ke ontrok-ontrok gitu, apa sih bahasanya?
0: Ontrok-ontrok, ke gajruk-gajruk. Nah, apalagi kemarau kayak gini ya, jadi jalannya makin berdebu dan warga Cirebon ini mengimbau untuk segera, ayo dong benerin jalannya,
1: ya, betul.
0: Katanya gitu ya. Nah, pengaspalan yang dilakukan saat kondisi permukaan kering umumnya menghasilkan daya rekat aspal yang lebih baik sehingga jalan lebih tahan lama.
1: Setuju.
0: Sekaligus mengurangi keluhan debu. Nah, yang aneh tuh Gina selalu perhatiin ya, kalau musim hujan, kenapa justru benerin banyak titik-titik jalan yang dibenerin?
1: Nah itu kan aspalnya sebenarnya jadi kurang ini ya, kurang maksimal ya, karena kan kehujanan lagi kalau musim hujan ya. Kenapa nggak sekarang-sekarang gitu?
0: Iya, kenapa nggak sekarang-sekarang? Aku aneh deh.
1: Atau ini anggarannya turun ketika musim hujan?
0: Padahal kan kalau, oh iya, basah ya kalau musim hujan ya.
1: Kalau sekarang kan lagi kering.
0: Oh iya, lagi kemarau. Nah, sejumlah praktisi jasa pengaspalan di wilayah Cirebon menyarankan warga untuk tidak menunda perbaikan jalan yang udah menunjukkan tanda kerusakan. Karena mengingat pengerjaan di musim kemarau itu lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal.
1: Setuju. Benar sih.
0: Kebantu juga kan sama sinar matahari yang panasnya menteri.
1: Nice, kan? Betul. Gitu, jadi gitu. Aspalnya cepat kering kali ya.
0: Iya.
1: Kalau dari kacamata orang awam, mungkin dari anak-anak teknik sipil pun ada istilah-istilahnya gitu. Sebab kalau aku mulai sih kayaknya kalau pas panas bisa cepat kering deh kayaknya.
0: Iya gitu. Nah, terus warga juga diimbau nih untuk tidak semata-mata memilih jasa pengaspalan berdasarkan harga termurah aja gitu. Terus juga harus pilih emang yang tepat gitu. Tapi kan kalau warga pasti swadaya masyarakat ya, uangnya gitu ya.
1: Bisa gak kita milihnya orang Palimanan?
0: Kenapa ya, Mak?
1: Karena kan aspal asli Palimanan.
0: Oh iya juga. Kalau Plumbon?
1: Asplum.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Up
1: Cirebon's
0: Update. 97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Di Cheers Up teman Pro 2 ya, bareng Adit sama Gina.
0: Dan seperti yang sudah kita janjikan bahwa hari ini akan ada English Corner.
1: Yeay, program baru ya Gina, di mana ini bisa mengupdate asik.
0: Yeah.
1: Mengupdate apa?
0: Ilmu. Kita pastinya akan belajar,
1: yeah,
0: ya, dan tujuannya adalah untuk kamu supaya tidak takut ngomong bahasa Inggris.
1: Iya, yeah, betul.
0: Biasanya
1: betul.
0: Selalu ada tatapan-tatapan intimidatif ya Pak, dari orang-orang yang ngerasa bisa bahasa Inggris ke orang-orang yang apa sih
1: lagi belajar misalkan ya, lagi belajar tiba-tiba kayak salah tuh pengucapannya nggak gitu, iya, atau iya, salah tuh grammarnya,
0: iya,
1: ya, selalu ada polisi-polisi skena kayak gitu,
0: iya,
1: ya gini. Nah hari ini kita ini episode pertama juga kebetulan di English Corner.
0: Betul.
1: Kita akan ngebahas gimana sih lebih pede lagi untuk nggak takut dalam belajar bahasa Inggris.
0: Yoi.
1: Untuk nanti ketemu bule mungkin nggak sekedar Mister gitu kan, bingung mau nanya apa, iya, cuma Mister-misternya doang ya kan.
0: Minta foto.
1: Iya. Oke, hari ini juga sudah hadir di studio Pro 2 FM ada siapa aja Gina?
0: Ada Leo dan juga Mister Miss D.
1: Halo.
2: Halo, halo teman Pro 2.
1: Oke. Ini juga dari English Department of UGJ Cirebon.
0: Oh ya, yeah.
1: Lectures and students. Benar ya, student.
0: Student atau student, Mister?
2: Ya, dua-duanya boleh dipakai.
1: Oke. Okay.
0: Salah ya, so, berarti.
1: Soalnya udah takut salah aja, nggak apa-apa, kita pede aja, pede. Bismillah.
0: Ya. Jadi hari ini sebelum kita ke temanya,
1: yeah,
0: kita mungkin ngobrol dulu deh ke Mister Miss D dulu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Mister Miss D, sebenarnya kenapa kita alasan kita untuk tidak takut ngomong bahasa Inggris itu apa sih sebenarnya?
2: Kebutuhan.
0: Penting ya sekarang ya, Mister ya.
2: Kata kuncinya kebutuhan. Kalau sudah butuh, kepepet apapun pasti akan bisa di enjoy.
1: Oke.

0: bisa di-enjoy semuanya. Pasti akan se-enjoy, akan se-trial, akan se... Ya, whatever, apapun akan loving to do ya, apapun gitu. Bahkan ada yang forcefully to do gitu. Itu tetap larinya ke sana, karena nanti... lama-lama pasti akan enjoy.
1: Oke. Jadi kalau mau enjoy kita harus merasa butuh dulu ya, Mr. Misty ya.
0: Pastinya. Sama aja dengan kalau kita ke cewek kita gitu.
1: asik banget. Oke. Nah tapi walaupun kita butuh nih, tapi masih ada rasa takut untuk. Sebenarnya kan kadang kalau itu bule ngomong nih kita tahu artinya ini. Tapi ketika harus membalasnya tuh ada rasa takut.
0: Betul.
1: Kayak aduh bener enggak ya gitu. Salah apa yang ngomong saya ngomong nih malu-maluin enggak gitu.
2: Iya
1: gitu. Itu gimana tuh Mr. Misty?
0: Iya. Kalau dikatakan takut karena salah, takut membuat kesalahan, sebetulnya hasil survei enggak sih? Hasil survei tidak mengatakan itu. Lebih kepada akan di assess, akan di evaluate by other person gitu. Khawatir teman-teman itu akan memberikan penilaian jelek ke kita. Sebetulnya bukan fokus ke kesalahan sih. Kemudian yang kedua sebetulnya kalau misalkan ke bule atau apa itu lebih ke bukan sama sekali pengalaman saya itu, karena saya juga pernah mencoba waktu itu untuk berbicara kepada bule di Bali. Itu tuh bukan takut salah sih, tapi bagaimana ininya tuh udah sesuatu berani enggak gitu. Enggak ada kepikiran nanti itu salah atau apa gitu. Tuh nothing to do with mistakes atau apa, tapi lebih kepada afraid how to start apa itu self confidence itu. Ya mungkin kalau dirunut mungkin adalah berapa persennya gitu. Cuma jadi kata si Leo yang masih anak muda sudah enggak peduli lagi salah benar gitu kan. Students at this moment sebetulnya bahasa Inggris sudah sebagai bahasa asing, foreign language itu kan sekarang sudah bergeser. Jadi sekarang itu kita bicara tentang Englishes. Di mana-mana bahkan ahli pun sekarang sudah tidak mendiskotomi antara standard English, standardized English dengan katakanlah bahasa Inggris program atau apa. Sama seperti Jawa sekarang enggak ada lagi Jawa asli, Jawa saya dari Solo gitu kan, Solo Jawa Tengah ya. Teman Pro 2 kebetulan saya dari Jawa Tengah, dari Solo gitu. Jadi dulu zaman dulu mungkin gitu dibilangnya dari Jawa, tapi sekarang there is a main accent, sekarang sudah ke accent. Maka ada Singaporean English itu yang menarik, ada Malaysian English juga sudah meleng.
1: Indian juga ya.
0: Indian, itu menarik.
1: Indian English juga seru sih, ambil goyang-goyang kepalanya dikit.
0: That's the point, Englishes. Jadi sekarang teman-teman Pro 2 bisa menyampaikan kalau sekarang itu World of Englishes. Jadi sekarang itu English as lingua franca, kemudian as long as you understand what someone speaking about is, itu poinnya.
1: Oke, yang penting ngerti ya, Miss dia. Oke. Okay.
2: Mister, mohon maaf, mic-nya boleh dideketin.
0: Oh gitu ya.
2: Betul. Suaranya melayang.
0: Oh iya, betul.
2: Lanjut.
1: Oke, okay, nah kalau Mas Leo nih dari
0: English Department
1: yeah. kan. Apa sih sebenarnya motivasi awalnya? Kadi butuh kah? Atau apa nih? Sebelum kita nanti ngobrol gimana sih cara untuk baiknya ya ngomong bahasa Inggris.
3: Motivasi awalnya ngerasa nyaman aja sih komunikasi di dalam bahasa Inggris. Bisa nyampein apa yang susah buat disampaikan atau ngerasa cringe kalau disampaikan dalam bahasa Indonesia, jadi disampaikan pakai bahasa Inggris. Jadi lebih nyaman dalam komunikasi, lebih nyaman dalam mengekspresikan diri juga. Terus sometimes ngerasa lebih cool aja sih.
1: itu sih poinnya sih.
0: Kan nggak ada kan yang salah benar.
1: It's
0: not about whether it is a mistake or incorrect.
2: No.
1: Setuju banget.
0: Lebih dia ini ya, fakta ini ya. Feeling cool.
1: Setuju.
0: Identitas anak-anak sekarang gitu kan. Bahkan nggak pakai bahasa Indonesia terus bisa jadi nggak terlalu cool ini. Sama identity, jangan gitu loh, it's not the right time gitu.
1: Bilingual gitu enak loh, Gin.
2: Enak ya kan? Gitu.
1: Makanya kita belajar juga nih, biar nanti siarannya bilingual kan keren juga.
2: Of course lah.
1: Oke.
0: Okay. That's right.
2: Tapi Mas Leo, ada ini nggak? Ada Cirebon accent nggak?
3: In English.
2: Are there any advice?
1: Yeah.
3: When talking in English, I'm pretty confident with my English. So untuk logat Cirebon tuh justru bahasa Cirebon aja kadang saya nggak bisa.
1: Oke.
0: Artinya environmentnya memang dari awal sudah didukung dengan a good environment untuk belajar bahasa Inggris, exposure apa gitu kan. Seperti saya sebetulnya tidak orang Jawa gitu terlalu. Ya, tapi nggak terlalu terbawa ke Jawa.
1: Oke. Nanti otomatis berarti akan ngikutin aksen Inggrisnya itu sendiri ya berarti ya, Mr. Misdi.
0: Ya kalau aksen kalau kita sudah mulai enjoy ya pasti kita akan searching, kita akan surfing, kita akan mencari ada di Yola, ada di apa, Nora, ada di apa gitu, banyak aplikasi apa gitu, kita akan ngetes secara otomatis lah kalau sudah kata dia emang ya dia pertama emang dia nyaman kalau pakai ya random mix pakai bahasa Inggris. Emang identitas mungkin generasinya si Leo mungkin seperti itu ya. Kalau generasi saya dulu kalau mau bahasa Inggris total bahasa Inggris gitu, jadinya jadi masalah itu kan beda generasi ya. Tapi alhamdulillah karena kebutuhan siapapun mau maju sekarang Pro 2 luar biasa itu teman-teman.
1: Thank you so much. Wow, appreciate it. Ya gitu ya gini.
2: Leo sendiri tertarik belajar lebih dalam gitu soal bahasa Inggris tuh sejak kapan sih ketertarikannya?
3: Dari kecil lumayan suka sih
1: bahasa Inggris. Oke.
3: Berawal dari pujian simple dari guru waktu
1: SD.
0: Amazing. First impression, apa itu? Dulu itu ada something like Sansi ya, bukan generasinya sih. jadi memang beda generasi. Jadi kesan pertama begitu tuh X zaman dulu ada. Kesan pertama memang itu ya.
2: Jadi dari pujian guru dulu awalnya, terus jadi makin termotivasi gitu.
3: Iya, terus konten yang ditonton, yang dipaparkan ke Leo juga kebetulan. Mostly konten luar, jadi emang prefer untuk belajar bahasa Inggrisnya much more.
2: Artinya sebenarnya belajar bahasa Inggris itu nggak mesti lewat buku pelajaran ya, Mister ya, tapi dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita tonton.
1: Betul.
0: 5% dari buku.
1: 5% dari buku. Wow. Wow,
0: Beyond Books.
2: Beyond
0: itu. Kalau jadi kutu buku repot nggak ngomong-ngomong.
1: Berarti paling penting adalah prakteknya itu ya, berarti ya, Mister ya.
0: Itu.
1: Oke. Nah, berarti paling sederhana, paling gampang untuk mempraktekkan bahasa Inggris apa yang pertama harus dilakukan? Apa denger musik, nonton film, atau apa?
0: Berbeda-beda ya. Kalau saya ditanya Leo bercerita mungkin berbeda. Kalau berangkat dari saya memang itu kebutuhan. Jadi memang sejak waktu itu pertama kali saya belajar bahasa Inggris itu kakak saya SMP. Ya, saya masih SD. Kemudian saya kok sepertinya menarik dan di film-film apa zaman dulu TVRI ya itu kan filmnya Little Missy ataupun apa, kemudian siapa Daisy dan apa itu Duck gitu ya,
1: Donald Duck
0: kemudian Mickey Mouse begitu, itu kadang itu tidak tampil versi bahasa Indonesia maka pengen belajar bahasa Inggris, jadi mencuri-curi gitu buka buku kakak gitu kan, dari situ kemudian betul belajar. Belutur membaca, mau itu salah, mau itu benar, saya baca. Bo'ok ya, bo'ok gitu. Dikasih tahu, berarti lama-lama kemudian nanti ketemu pattern-nya, polanya gitu kan. Ternyata kalau O2 dibaca U. Jadi itu secara, zaman dulu memang awalnya seperti itu. Belum ada, dulu adanya kan dari BBC kalau nggak salah ya. Saluran BBC zaman dulu itu ada. Dan itu memang karena butuh kita akses. Nah kalau sekarang sudah environment-nya sudah support untuk anak-anak sejak kecil sudah exposure. Coba aja tanya Leo gitu kan. Pasti beda dia kita. Coba beda.
2: Nah kalau hari ini kita ada tema khususnya. Kalau tadi kita udah dikasih tahu betapa pentingnya
1: Betul
2: sekarang ya, yeah. Mister ya. Dan tema kita sore hari ini adalah let's write our diary in English.
1: Let's write our diary. Oke. Okay. Yeah. Dia diary dari pesiku.
2: Aduh. Lancai.
1: Depression diary. My depression diary.
0: Ada depression, ada depression, ada depression, ada.
1: Oke.
2: How to write our diary?
1: Ya, yeah, apa nih? Firstnya apa nih kita?
2: Firstnya apa?
1: Apa yang harus kita tulis ketika mencoba untuk menuangkan diary kita?
0: Ya, yeah, we are coming from different planets, ya. Yeah. Mm-hmm. Saya kan dari zaman generasi apa itu planet science.
2: Mister bukan dari zaman megalitikum, Mister.
1: Soalnya kita masih satu generasi, sama itu.
0: It was using a book, you see. Kalau kita bicara tentang diary, it is a kind of book.
1: Ya, buku diary.
0: Sekarang itu kan, it is not a book, but notebook is dari di sini kan.
1: Yeah.
0: Kan beda, di sini udah ada notes, ada notes apa gitu kan. Nah kalau dulu memang kenapa apa ini mesti dibongkar juga sih? Kenapa? Saya dan Leo gitu ngambil a diary gitu kan. Jadi kan something very what is simple one but it talks a lot. So diary simple but it talks a lot. Banyak kejadian orang langsung jatuh tapi langsung sukses juga ada gara-gara catatan harian. Bahkan itu bisa ada di sampai juga di pengadilan atau apa. Ya coba kalau pacar Mas coba kalau sampai ketahuan ada catatan kan
1: bahaya juga ya.
0: Gitu kan sampai kemudian I start my diary in English gitu kan. Jadi awalnya sih supaya mama atau ibu itu nggak tahu atau bapak itu nggak tahu yang saya catat-catat yang itu apa ya. Gitu kan ya ataupun teman-teman di kelas supaya nggak apa nggak paham atau apa agak jahil juga berarti ya dan sederhana ditulis bahasa Inggris gitu kan I put di mana tadi ya. I put sendoknya tadi di mana ya? Saya menyimpan I save my book in di mana ya tadi di drawer. Jadi masih awal-awal masih apa itu SMP itu masih random ya
1: random,
0: masih
1: okay.
0: Itu tadi ya mix bilingual English Indonesia even only one word ya. Kalau Leo mungkin generasi pertama aja lahir pret gitu itu sudah semuanya saya coba aja gitu. Beda coba dengan Mbak Gina coba Gina.
2: Kalau misalnya kita menulis itu perlu ini nggak Mas Leo apa tahu grammarnya kah atau apa yang ada di pikiran kita
1: tulis dulu aja
2: pakai bahasa Inggris
3: tulis aja dulu sih maksudnya kayak in daily speaking juga kadang grammarnya masih berantakan bahkan bulenya sendiri pun kadang grammarnya masih berantakan. So why we should care about grammar when ini apalagi diary itu kan tulisan personal ya. Yang which is ternyata alasannya sama nih sama Pak Misty walaupun kita beda generasi, saya generasi Z dan Leo generasi
0: old enggak jelas.
3: Atau X. Ternyata ada similarity nih. Ternyata buat lebih hidden, lebih tersembunyi nih biar nggak tahu. Malah di zaman di saya sendiri saya nulis diary in blog.
1: Nggak di blog,
3: kayak blog yang nggak bisa dicari orang, nah yang domainnya benar-benar random, jadi kayak nggak bisa ditemuin sih sama parents.
1: Benar-benar secret gitu ya?
2: Bisa ya?
1: Bisa, dikit-dikit, little-little.
0: Little-little I can.
3: Jadi untuk konsumsi personal kayak gini kayaknya. Don't worry about grammar.
1: Don't worry about grammar.
2: But become a different if English.
1: Yeah.
0: Yeah.
2: Kalau tulisannya,
1: yeah.
2: Itu buat konsumsi orang banyak juga. Like status, atau caption di.
1: Ini media sosial, sosial media.
2: Mungkin sebenarnya bukan diary ya, lebih ke mengexpression feeling, tapi lewat caption gitu loh, Mas. Itu penting gak sih kita mikirin penilaian orang soal tulisannya kita?
3: As an English department student, di mana teman-teman ngepost status WhatsApp pakai bahasa Inggris, saya juga ngepost WhatsApp status dengan bahasa Inggris. Kadang kita saling koreksi kok. Kayaknya grammar lu salah deh. Terus kayak nanti ada yang ngoreksi kayaknya grammar lu salah deh. Misalnya ada yang ngepost nih bla bla bla bla bla bla, terus nanti saya reply itu. Grammar lu salah. Harusnya gini gini gini. Jadi saling reply, saling bantu aja sih. Tapi emang ada yang kadang tersinggung, ada yang
1: slow aja enjoy gitu ya. Sama-sama belajar gitu kan. Tapi ada orang-orang yang overthinking akhirnya, udahlah kayaknya nggak usah bahasa Inggris lagi lah gitu kan akhirnya kan.
4: Penyakit itu.
2: Kayak gitu.
4: Penyakit itu.
2: Aku sih.
4: Itu penyakit itu, orang yang nggak mau maju biasanya.
1: Oh, berarti kalau berarti kalau misalnya ada orang yang ngekritik, bahwa harusnya nggak gitu. Ya udah kita anggap aja bahwa itu sebuah ini ya, motivasi untuk maju berarti ya, Mister.
4: Vitamins.
1: Oke. Vitamins. Oke.
4: A kind of support.
2: Okay.
4: Someone pay attention to our writing, our speaking skills. Ya, yeah. Even mencari kesalahan atau apa, identifying berarti dia fokus.
1: Okay.
4: She focus. And we need their feedback. Bayangkan kalau kita menulis diabaikan. Bagus.
1: Bawa penyakit itu ya.
4: Penyakit.
1: Iya.
2: Lebih penyakit yang ngomentarin bagus-bagus gitu.
4: Bawa penyakit.
1: Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya kan kita ya nggak tahu ini apa nih kurangnya gitu gini. Jadi kayak orang wah good. Yeah.
3: Yeah. Nah, begitu juga teman-teman yang Leo koreksi. Leo tuh care sama kalian.
1: Wah. Iya.
2: Pas Leo abis ini save nomor saya ya. Soalnya mau update status pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya diary tadi berarti ya Mister Mas Leo berarti kan itu kan secret just for us gitu kan. Apakah perlu gimana kita taunya itu harus dikoreksi apa enggak?
1: Kalau yang diary gitu.
4: Many ways in our life. Kadang itu meskipun itu diary tapi kita punya yang namanya apa ya, best friend atau bestie
1: tetap harus ada
4: someone
1: ya,
4: someone share
1: yeah.
4: Mau baca ini saya enggak. Nah itu saya terjadi pada waktu saya sekolah di SMA waktu itu. Jadi saya punya dua, satu perempuan, satu laki-laki. Saya selalu minta dia untuk membaca ya. Tadi itu yang disampaikan Leo itu tuh kadang apa itu performance English itu emang membentuk identity gitu kan. Jadi di kelas itu tuh kalau ada yang gaya sok-sokan itu paling juga mau ngobrolnya hanya itu tuh nanti tuh dibuka tuh bukunya.
1: Yeah.
4: Nah, ini penyakit lagi. Tapi kalau yang ada guru yang support juga gitu kan apa itu namanya ada nulis apa itu Bapak masuk dalam itu enggak catatan gitu kan. Itu tandanya care. Kemudian dia akan listening to our story from our diary. Ya. Jadi for me diary what is it teach me how to write and speak. Ya, English. Karena di diary itulah kita bisa freely to write something. Ya, better and better. Sejujurnya sama seperti kalau kita sholat, sering sholat gitu. Lama-lama kita juga tahu mana yang salah begitu. Mungkin Mas Adit kalau bisa merasakan juga kalau hari ini susah sekali misalkan hari Senin untuk puasa gitu, tapi tatkala sudah sekali dua kali kita we know we can identify di problemnya di mana sih gitu. Dan saya yakin ini bisa menjadi sebuah media karena kan tadi disampaikan even in our diary seperti yang Leo sampaikan juga tadi itu ya di dalam menulis diary itu grammar, karena grammar itu kan you intense your grammar. Jadi grammar itu ya you intense apa ini perasaan itu adanya di grammar gitu. Sayangnya kalau kita dulu di sekolah mungkin tidak diajarkan, mungkin baru sekarang ini diajarkan ya. Apa itu yang namanya grammar is our intense. Kenapa kita mesti will you come to my house? Will you? Atau shall you come to my? Shall I come to your house? Atau am I going to your house? Yes. Ataupun I'm going to your house. Itu kan sama-sama I'm going to go to your house. Itu sama-sama akan terjadi kan? Tapi kalau kita nulis going or will. Kalau will jelas kita insyaallah. I will come to your house. Itu hati-hati tuh kalau sudah bilang I will come to your house, hati-hati tuh. Tapi kalau kadang itu sudah hanya aja. Okay, I'm going to. Tapi bahasa-bahasa yang tadi disampaikan sini keseharian itu lebih ke seperti I wanna do, I'm gonna be, apa itu bahasa apa itu tuh slang word slang apa word. Itu
1: oh,
4: lebih,
1: slang.
4: Lebih juga mewarnai di dalam karena slang word itu kan semua orang bisa menjumpai dan itu bisa ya tadi itu mungkin ya generasinya Leo itu semakin dia paham dengan slang semakin orang itu tuh nggak ngerti gitu semakin dia pride coba aja tuh tanya si Leo.
2: Iya. Oke deh teman berdua, nanti kita akan ngobrol lagi how to write
1: a diary
2: barengan Mr. Peti dan juga Leo. So tetap di English Corner.

0: 92,52 FM, teman terbaik kamu.
1: Yeay, baik lagi di English Corner, teman Pro 2. Masih juga bareng sama Adit dan Gina
0: dan Mr. Miss di serta Leo di sini.
1: Ya, halo, halo, halo, halo, halo. Kita sapa-sapa dulu nih yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Cirebon ya. Atau yang lagi dengerin di 97,5 FM.
0: Iya. Kalau misalnya kamu mau gabung, mau tanya juga boleh ikutan di live chat-nya kita ya. Atau kamu coba join nulis diary-nya kamu hari
1: betul,
0: ini.
1: Betul, betul. Hari ini kamu ngapain aja?
0: Yes, free correction from Mr. Misty and
1: Leo. Yes. Free correction.
0: Free correction.
1: Okay.
0: So we are going to try to write a diary.
1: Okay, Gina.
0: Takut ada Leo.
1: In the morning, in the morning. In the morning.
0: Gimana dulu?
1: Breakfast.
0: Today. I feel so
1: lonely.
2: Nah, that's good.
1: Whoa.
2: Good.
0: Yeah.
2: That's good.
0: Their diary.
1: Their diary.
0: Today I feel so angry with my kids.
1: Wow.
0: I really desperate because my childhood little boy
2: little
0: was
2: boy.
0: Throw off every he eat. Throw up.
2: When you vomiting
3: him.
2: Him.
3: Vomit.
0: When
3: you feed him.
0: Yes.
2: Vomit.
0: I am a depression. Stress.
2: Yeah.
0: Stress out.
1: Mm-mm. Break out.
0: No. Mm-mm. Break out jerawatan.
1: Burn out.
0: Yes, I need take a rest and I go to the office. Meet the people, meet my friend, and drink a coffee. That's like that.
1: Wow.
0: Obat from me.
1: Medicine.
0: Nah, something like that kan, Leo. Benar kan, Leo?
2: Leo.
0: Leo, tanggapin aja lah, nggak apa-apa. Karena
3: tadi berarti kejadiannya udah terjadi ya.
0: Yeah.
3: It's better for you to use past present.
0: Oh, okay. Yeah, past present.
3: Today I was.
0: Today I was
3: angry with my boy.
0: Yes, yeah. My little boy.
3: Because he always throw up when I try to feed.
0: Oh, ya yeah, feed. Mm. Feeding. Oh,
1: ya, yeah. Kamu taunya feed Instagram doang.
0: Lanjut, Leo.
3: Kayaknya itu tuh juga jadi tadi ada yang salah, ada yang saya fed atau feed.
2: Mm-hmm. Fed.
0: Fed dua.
1: Oke.
0: Fed.
3: Fit.
0: Oh ya.
1: Oke.
2: Tapi juga Leo di dalam apa itu sebuah bahasa juga sangat dinamis ya. Tergantung tadi itu your emotion itu sangat ini sekali ya. Bisa jadi kalau ingin betul-betul marah gitu kan, kalau I got angry gitu apa itu? Yang ini kan hanya suaranya aja. Padahal kalau dari segi emosi dia harus keluar itu emosinya. Dia bisa I did itu menyatakan get angry gitu. Itu betul-betul mengeluarkan unek-uneknya seperti apa itu. Kalau dalam bahasa Indonesia gitu kan ada orang yang misalkan Leo kamu bilang tadi apa marah, kamu bilang apa tadi kamu marah ya. Kalau ngomong tensinya itu merendah bisa jadi loh itu sangat emosinya.
0: Yeah.
2: Oh ya bagus ya kamu marah ya. Itu tuh bisa jadi yang di depannya itu malah benar dia marah loh. Jadi emoticons emotions very vital in our what is in our speaking, but sometimes in our writings itu memang tidak semua bisa terwakili ya di dalam writing. Dia lebih ada yang di hide ya, something hidden gitu kan. General untuk for language learners. Quite a good suggestion. Using past tense.
0: Okay.
2: But in term for communication, mm-hmm. for speaking, frankly speaking, ataupun mm-hmm. apa, as long I understand what you're speaking about, you. That's the language.
0: Okay, that's a language, yeah.
2: Kemudian kalau di dalam conversation, tentu saja when you say I was very angry gitu mm-hmm. kan, nanti kan were you?
0: Oh, yeah.
2: Itu benar mm-hmm. gitu, oh, yeah. were you? I did got angry. Oh, I'm so sorry.
1: Oh, okay.
2: Jadi ada penekanan mm-hmm. gitu kan. Kalau bahasa Inggris sih dia lebih mm-hmm. lebih terlihat mm-hmm. emosinya.
1: Oh,
2: tapi
1: okay.
2: bahasa Indonesia tidak punya itu.
0: Biasa aja ya, semua
2: bahasa Indonesia hanya gitu ya. Bahasa Indonesia punya tingkatannya itu kan mm-hmm. agak,
1: uh-huh.
2: sangat.
1: Sangat,
2: nah,
1: ya. Yeah.
2: Kalau di dalam Inggris kan enggak ada sepertinya yeah, yeah. ya. Kalau okay. saya belajar itu kan dia kan ada di subject and finite, okay. ada di verb. Ada di kata kerja itu menunjukkan
0: okay.
2: I'm happy. Tapi dia misalkan bilang oh sangat ini sih, dia pakai slang atau apa. Dia I'm pretty enjoy. Pretty itu kan very sangat very much ya pretty itu ya. You're so pretty cool gitu kan. Itu, wih sangat dan itu jarang dipakai di dalam sekolahan karena bahasanya adalah something like apa itu dikatakan tadi lah itu apa slang atau apa gitu ya. Kadang itu nah itu hanya bisa kalau kita expose to what is it, ada social media, ada YouTube, ada apa okay. gitu Mas.
3: Terus
2: betul Mas. Okay.
3: Dari kata angry tadi juga bisa untuk lebih spesifik nih ekspresinya kemana dari angry ini bisa diganti ke I'm furious with my kid.
1: Oh, furious.
3: I was mad with my kid.
0: I was mad.
3: I was crazy with my kid.
1: Wow. Oke.
2: Berarti tidak semuanya negatif.
1: Variasinya banyak ya.
2: I'm crazy about you.
1: I'm crazy about you.
2: Ternyata juga enggak ini mad about ya itu maknanya itu sampai seperti mohon maaf kalau di kita misalkan di dalam ini teman pro 2 ya
1: yeah.
2: Teman pro 2 mungkin yang ada di daerah mana di daerah Sulawesi atau di daerah tetapi kalau di Jawa gitu atau di Jawa Barat itu kalau kita bilang mohon maaf gitu ya kata anjing misalkan mm-hmm. gitu ya itu kan maknanya bisa apa
1: negatif sih. Ya umpatan ya gitu
2: umpatan.
1: Ya
2: umpatan tapi itu ada di meja sekolahan formal
1: oke
2: okay. Kalau bilang misalkan anjing kemana aja lu
1: iya yeah.
2: gitu, coba kemudian berpelukan coba di mana negatifnya gitu
1: yeah,
2: kan
1: oke okay.
2: Itu mungkin apa dirty words does necessary to be dirty expressions okay. Jadi seperti itu ya dirty words yeah.
0: I did got angry
2: kan kalau sudah dikeluarkan did dia kembali ke verb one.
0: Oh gitu.
1: Oh
2: iya.
1: Oke.
2: Okay. Itu berarti benar-benar ini. I did.
0: Marah banget. Oke.
2: Okay.
0: Nah, tadi ya Mister, aku ada kan kalau misalnya kita bahasa Inggris ya apa yang kira-kiranya dia artinya ya kita omongin ya. Give he it. Padahal kan feeding kan feed.
2: Iya.
0: Feed nyuapin. Ngasih makan.
1: Iya.
0: Salah kan Leo.
3: Yeah.
2: when you talking to maybe foreigners native ya, native atau mereka yang sudah advanced English mm-hmm. bisa jadi give you advice atau comment gitu kan. Tapi for us for learners English learners it's fine. Jadi kalau saya di kelas itu tidak mengatakan itu correct or incorrect, true or false. Saya hampir tidak mengatakan itu karena saya lebih bapak akan memberikan komentar. I will comment.
0: Okay.
2: So what's your comment?
1: Okay.
2: Dan apa itu? Memang bahasa Inggris memberikan challenge untuk bisa memberikan expression itu dengan style yang berbeda.
0: Oh, okay.
2: Iya.
1: Yes. Wow, that's cool. That's cool. Yeah, that's cool. It's great.
0: Your turn.
1: Okay. I will try to fix you.
3: Your turn.
1: Okay.
0: Your turn.
1: Okay, bismillah. In the morning.
2: In the morning. Not yesterday morning, but you said in the morning.
1: In the morning,
2: In this morning.
1: In this morning. I try a new breakfast.
0: Oh. New breakfast.
1: New breakfast. And I eat the kupat tofu. Kupat tofu. Kupat tofu with peanut sauce.
0: With peanut.
1: With peanut sauce and
2: apa tuh ya?
0: Kucap.
1: Oh ya. Ya, kupat tofu but cause peanut sauce my stomach sick, sakit perut.
0: Stomatis ya.
1: Stomatis ya. Ya.
2: Okay.
1: But the new experience for me, ya kan? The kupat tofu is very very delicious, but hot spicy.
0: Hot and spicy.
2: Hot and spicy.
1: Okay, thank you.
0: So Leo.
1: Please correct.
2: I love to say your comment something.
0: Oh yeah.
1: Okay.
2: We are learning.
1: Please comment.
3: For local cuisines kayak kupat tahu.
1: Gitu kan?
3: You don't need to change the tahu into tofu.
1: Jadi kupat
3: local
1: tahu.
3: Local cuisines kayak rendang.
1: Tetap.
3: Kupat tahu is still kupat tahu.
1: Kupat tahu still kupat tahu. Ya.
2: Nama apa tadi itu, Leo?
3: Local cuisine.
1: Kuliner lokal. Oke.
0: Because itu adalah sebuah benda gitu ya.
3: Itu identitas kita kan.
0: Iya.
1: Oke, kayak Gina kemarin kan dia kan orang Sumber nih, Pak. Ditanya dari mana? Dari Shorts katanya, Sumber. Dari Sumber.
3: Kalau bisa ditanya local cuisine bahasa Inggrisnya rujak gamel apa?
1: Oh iya. Oke.
0: Oke. Next, tadi a new
1: breakfast.
3: Terus emosinya nih, gimana nih emosi? Karena punctuation-nya nggak dapet tuh saat beliau bicara nih. Beliau senang kah saat nulis diary?
1: Harus ada ya, I'm happy gitu-gitu ya?
0: Harusnya kamu bilang sedih karena perut kamu sakit. Ya gitu ya, Leo ya?
2: Yeah. Well, in simple way ya, when you write even in one sentence, then you ask, invite Leo, invite Gina to talk about, then you can share more information about your feelings, about your food, the way how you enjoy your what is it, cushions, itu kan bisa mengalir. If you practice, if you use it more and more frequently, then I do believe your English will much better and better.
0: Thank you.
1: I wish too.
2: I mean,
0: next Leo.
1: Okay, boleh bisa ditambah ini nggak? I enjoy it.
0: Yeah,
1: gitu.
0: I enjoy.
1: Boleh. But enjoy, but tadi endingnya sakit perut. Enjoy tapi endingnya sakit perut.
3: But in the end, I was.
1: Stomachache. Yeah.
0: Gitu.
1: Okay, thank you.
2: Kalau nanti setelah pertemuan pertama, pertemuan kedua, then we will discuss even in one what is this, in one short paragraph, in one chunks, in one apa move gitu, kita itu mau ngomongin apa dulu gitu kan?
1: Okay.
2: Karena kalau kita ngomongin sequence. Awalnya begini, kemudian kedua begini, ketiga begini, berarti pasti akan bicara tentang something seperti signal kan, itu kan transitional markers, first, then, after that, and finally. Nah, itu harus kita kuasai. Terus nanti di dalam cerita kita why this morning? Sesuatu yang kita kalau kita bicarakan, Mbak Gina, tahu nggak Presiden Amerika? Ya. Oh, Presiden Amerika itu yang jadi masalahnya. Tahu nggak Presiden? Tapi kalau tahu nggak yang diucapkan oleh? Berarti fokusnya ke
1: ucapannya.
2: Jadi itu sangat mempengaruhi memang yang ingin dibicarakan itu.
1: Jadi tahu konteksnya apa ya gitu.
2: Iya, betul. Konteks itu sangat berpengaruh. Jadi ini yang harus kita promosikan ya.
1: Oke.
2: Mungkin
4: zaman saya belajar bahasa Inggris itu harus ada apa? Leo pertama harus ada subjek.
1: Iya, subjek.
4: Ada verb ya gitu kan.
1: Yeah, yeah.
4: Padahal life is not something fixed. Life is dynamic.
1: Gitu okay. kan.
4: Sangat dinamis sekali, bisa jadi tahu-tahu apa itu tahu-tahu baru ya Allah, what does it mean? Berarti kan itu ekspresi apa gitu kan? Kalau di diary itu tuh tahu-tahu tanda-tanda seru-seru gitu, kemudian bari I hate you. Tapi seru-seru ini kan bisa what does it mean? Nah itu akan di-explore lagi gitu.
0: Okay. Ada komentar dari live chat kita.
1: Yeah.
3: Halo.
0: Seru sekali, mantap.
1: Dari siapa?
0: Nutri Rahayu.
4: Putri Rahayu.
0: Nutri Rahayu. Nunung Nurjana, mantap.
1: Oke.
0: This is so much fun to talk about.
1: Oke, terus ada juga The Dewa, inspiring ini.
0: Inspiring.
1: Wow, thank you.
0: You can write your diaries in here.
1: Yeah. Yeah.
0: Oke, kalau tadi kita banyak komen ya dari insight dari Leo. Coba sekarang kita dengerin Leo sedikit untuk
1: diary hari ini ngapain?
0: Yang benernya gimana?
1: Ya.
3: Pak kalau salah koreksi ya Pak.
4: Jadi kita harus punya satu sama komitmen di dalam belajar komunitas. Semuanya tidak ada yang salah di dalam bahasa.
3: Buat jadi, lebih tepat.
4: Comment. Gitu. Okay. Saya kira.
3: So I woke up at 5:00 in the morning.
1: Mm-hmm.
3: And then I prepare myself for going to school.
1: Okay.
3: I arrive at my beloved campus, Universitas Swadaya Gunung Jati.
0: Mm-hmm.
3: And then I met with Pak Misdi. I am working until 12:00.
1: Mm-hmm.
3: And then I go to teach my student because I'm a private tutor, and then I go to, and then I went to RRE, and here I am now.
1: And how do you feel?
0: Yes.
3: Well, I feel happy.
1: Okay, thank you, Leo. Wow.
0: So, jadi tadi berarti verb 2 ya berarti ya.
3: Woke up.
0: Karena udah terjadi gitu ya, Mister.
4: Betul. Okay. Apapun yang kita lakukan dan itu finished.
0: Ya. Yeah.
4: Ya. Yeah, should be in past tense.
0: Okay. Oh,
1: yeah. Okay.
4: But some things have already been masih berlanjut. Itu mungkin masih present perfect.
1: Okay.
4: Tapi diary mostly we use
1: past tense.
0: Okay. Jadi tadi I was mad to my boy gitu.
4: Iya.
0: Yeah. Oh, I was mad. Aku marah banget
4: bisa.
0: Gitu ya.
4: Bisa.
0: Okay.
4: Iya. Yeah. But something wrong.
0: What? Why?
4: Mungkin bukan marah kali ya.
0: Apa? Kesel.
1: Kesel.
0: Upset.
1: Gemes.
4: Apa ya? Mungkin ada nanti setelah kita you wrote your diary and then you look look over should over from your dictionary or googling ChatGPT what's wrong with this sentence.
0: Uh-uh.
4: Oh, secara tulisan kok perasaan benar, subjeknya ada, verbnya ada, tapi ternyata tidak berterima. Kita belajar dari situ, dapat ini dari dapat feedback. Dan masa sih ke anak kita
0: marah
4: boleh, sepertinya mungkin expression
0: kesel ya
4: bisa jadi mungkin
0: apa tuh berarti Mister?
4: Kalau kesel juga sebetulnya bukan kesel sih, menurut saya itu apakah
1: gemas.
4: Kesel ya?
1: gemas
0: upset.
4: Saya nggak yakin ibu karena kan real teacher is mommy. Mommy is a real teacher.
1: You are mommy.
4: Start from the beginning of our life. Mom, for the first time having pregnancy, mommy share. berbagi sangat adil ya, antara makan buat dia and for the baby.
0: Yes.
4: Ya, pas sudah lahir juga dia berbagi lagi. Mm-hmm. Sampai kapan? Enggak ada habisnya itu. Betul. Mommy's a real teacher. Okay. Mungkin kita mesti cari apa
0: bahasa
4: itu
0: yang
4: bahasa
0: lain,
4: yang ekspresi ini. Tapi anyway, your English is quite good. Jadi kita kan teman-teman berdua kita misinya itu kan kita akan mencapai posisi di mana bisa using English for something, doing something using English. English is for transaction. Jadi kita sebetulnya punya dua arah kalau kita bicara tentang bahasa Inggris ya. Kalau kita pakai logika ada dua hal. English used for transaction, dan satunya itu for maintenance, interpersonal.
1: Interpersonal.
4: Jadi hanya kalau kadang itu, hey, what time Leo? Gitu. Apakah benar saya nanyain waktu ya? Tapi ternyata ngasih tahu dia supaya siap-siap berangkat misalkan.
1: Oke.
0: Nah, karena waktunya kita terbatas, Mister.
4: Right. Yeah. To be continue.
0: Apa coba?
1: Bersambung.
0: Oh ya, bersambung.
4: Thank you. Alright, so thank you.
1: Okay, thank you. Ya, thank you for today. Thank you, Mr. Misdi. Okay, a new insight for me and for teman produa.
0: Yes, of course. And we will practice at home.
1: Yeah.
0: At home.
4: It was fantastic.
0: Thank you.
1: Wow, fantastic.
4: It was fantastic.
0: We are going to start to write our diaries. Thank you so much for today.
1: Thank you, Mr. Misty, Mr. Leo. Thank you. See you next week and see you. Bye-bye. Thank you.
5: Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi, sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

0: menghampar kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

teman-teman, terbaik kamu teman pro 2. Kita akan sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib yang hari ini akan berkumandang pada pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Selamat menantikan waktu azan maghrib teman pro 2 sambil Gina perdengarkan ke kamu ada The Titans menjadi bahagia.

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Nova. Kamu dengerin lagu ini tahun berapa sih?
1: Tahun 2000-an awal.
0: Iya kan, selalu dinyanyi.
1: Ternyata tahu enggak pencipta Deolava itu siapa?
0: Once.
1: Opik.
0: Oh iya.
1: Opik.
0: Opik Kumis. OPICK
1: yang tombol hati itu.
0: Oh, pantesan menyentuh sekali ya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Aku tuh waktu dulu, kamu paling suka aku di aku ingin menjadi apa?
0: Aku ingin menjadi.
1: Iya kan hebat. Kamu paling suka part apa?
0: Kau seperti gitu. Soalnya tapi dulu waktu kecil aku kan ada cinta monyet gitu ya.
1: Okay.
0: Orang itu nyanyiin lagu Deolava terus.
1: Oh iya.
0: Kayak apa sih? Tapi sekarang jadi namanya norak lu kata gua.
1: Ini kan di remake lagi ya sama
0: siapa namanya?
1: Fadila Intan.
0: Iya benar. Dan kabarnya juga Dewa mau datang ya ke Cirebon ya. Tapi kan enggak sama Once. Once udah enggak mau sama Dewa.
1: Sama Onci, kalau Onci?
0: Onci maunya sama Ungu.
1: Oh iya. Ungu.
0: Eh, tapi di musim kemarau sekarang itu banyak sekali orang-orang yang kena
1: flu. Betul.
0: ISPA, infeksi saluran pernapasan.
1: Betul.
0: Atas. Dan ini di Majalengka juga katanya kasus ISPA ini meningkat. Kepala Kecamatan Jati 7 Agus Mulyono saat melakukan kunjungan ke Puskesmas Desa Pandongan bilang di musim kemarau ini selain ngasih dampak kekeringan juga mengakibatkan tadi berimbas ke kondisi kesehatan.
1: Betul.
0: Jadi si cuaca panas dan angin kencang ini memicu sumber penyakit like a flu, pilek, batuk, demam dan juga ispa begitu.
1: Dan sariawan.
0: Sariawan, sakit tenggorokan.
1: Nice.
0: Iya, begitu. Dan banyak warga yang periksa itu biasanya ibu hamil dan balita. Bener banget. Iya, anak-anak.
1: Aku lagi pilek.
0: Wah, pilek banget.
1: Sariawan
0: juga. Nah, katanya di Majalengka sendiri ini sudah tercatat sekitar 177 warga yang menderita ISPA.
1: Banyak ISPA?
0: Entah dari
1: ISPA. Kayak band asal Korea.
0: ISPA,
1: oh iya.
0: Iya. Jadi tetap jaga kesehatan ya teman-teman.
1: Iya. Vitaminnya juga teman Pro 2.
0: Vitamin kalau mungkin buat anak-anak bingung gitu ya, vitaminnya apa? Kasih madu ya.
1: Madu. Manusia sendu.
0: Sedih terus loh. Iya, bisa vitamin, terus juga jangan lupa untuk minum cukup air mineral.
1: Ya, hidrasi diri kamu. Istirahatnya juga jangan lupa.
0: Yang cukup.
1: Jaketnya juga yang tepat.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ada kabar katanya bakal ada 2 event besar di Cirebon.
1: Dewa?
0: Bukan.
2: Dewi?
0: Bukan. Tapi Nusantara.
2: Ini Festival Topeng Internasional.
0: Nah itu. Dan ada juga pagelaran tari.
2: Pagelaran? Pakai F ya. Faseh banget kamu.
0: Kenapa? Kenapa kayak gitu ya? Aneh deh, karena aku bacanya di huruf P.
2: Pagelaran tari
0: Kreasi Nusantara.
2: Wah, yang seru.
0: Akan digelar di 20 hingga 21 Agustus. Dan ini merupakan kolaborasi Real Art Production dengan pemerintah Kabupaten Cirebon.
2: Oh, ini kabupaten ya.
0: Betul. Masih belum dipastikan nih apa namanya lokasinya di mana, tapi kabarnya sih di Stadion Watu Belah.
2: Wah, seru tuh dekat rumah kamu, Gina.
0: Yoi. Dan katanya sih ada kira-kira 300 grup sanggar tari yang bakal ikut ambil bagian dari pagelaran tersebut. Keren banget.
2: Tebak salah satunya sanggar mana?
0: Sanggar Kelapa Jajar mungkin?
2: Bisa jadi?
0: Bisa jadi kan.
2: Miss Mala Dance Crew?
0: Oh iya.
2: Yang
0: iya.
2: Kemarin ngisi di kita itu?
0: Oh iya, bisa juga. Nah, ada juga event lainnya yaitu event nasional Chai Diraga yang akan berlangsung 5 sampai 7 Oktober.
2: Aku pernah ngisi di Chai Diraga ini.
0: Iya, kamu MC.
2: Waktu ke berapa ya? Ke-4 apa ke-5 ya?
0: Di Keraton ya biasanya?
2: Bukan, di Cirebon Timur.
0: Oh, di Cirebon.
2: Jadi Chai Diraga ini orang-orang Ciledu. Di Ciledu, waktu aku terakhir itu di alun-alun Ciledu. Kadang dia di, karena awalnya gini-gin, waktu tahun berapa tuh Ciledu banjir tuh.
0: Oh iya.
2: Tahun 2018 apa 17 gitu ya. Nah setelah Ciledu kebanjiran itu, akhirnya warga Ciledu itu bikin Chai Diraga. Karena untuk kayak lebih menghargai chai gitu. Aliran sungai Cisanggarung. Jadi ada ritual ininya, ada ritual kayak bawa air gitunya.
0: Oh gitu.
2: Itu seru. Dan itu pengisinya juga seniman-seniman di Kabupaten Cirebon.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga kalau sekarang tuh udah mulai bukan di wilayah situ aja ya, bukan di Cirebon Timur, tapi pengisinya juga dari mana-mana sekarang tuh. Mantap lah pokoknya.
0: Makanya tadi dibilang event besar ya.
2: Iya, betul.
0: Langsung. Dan kalau di kotanya tadi ada apa namanya?
2: Festival Topeng Internasional.
0: Festival Topeng Internasional. Ada topeng dari Korea katanya. Mungkin yang kemarin kita di apa? Museum Topeng itu kan ada dari Venezia.
2: Italia, ya.
0: Ini juga nanti akan dipamerkan.
2: Mungkin ya. Ya. Oke, okay, kalau gitu
0: abis ini bakal ada music live chat teman Pro 2.
2: Ada siapa hari ini?
0: Melisa Darusman.
2: Oke. Okay.
0: Nah, dilanjut nanti ada Via juga nemenin kamu.
2: Yoi.
0: Ya dijaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Tapi pagi-pagi boleh?
0: Enggak boleh, semua waktu tidak boleh galau. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Cheers Up hari ini.
2: Semoga hari kamu menyenangkan dan semoga hari kamu makin update.
0: Ketemu lagi di Cheers Up berikut.
2: Bye-bye and thank you.
3: Udah lebih update kan hari ini?
4: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita. Pasti

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya. Oh,
0: panasan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lo suka nyanyi itu di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Lo ini penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumatera yang mana?
1: Sumatera Barat. What? Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Betul.
0: Jadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir ya, di Ambon?
1: Nggak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan?
0: Oke.
1: Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trek-trek-trek,
1: iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu, trek-trek-trek. Bener, ingat, aku yang ingat itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Ya, tapi before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Run, lagu Malik. Nah, itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung, aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20
0: 20 tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop, sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi, ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh, di sign sama label, gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak, okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta, itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh, aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah. Gak jadi sebenarnya
0: rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
0: Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Okay.
1: Terus kayak kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop.
1: Yang buka laptop tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam mah kita aja kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku terus kayak kayaknya nih
0: berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak halo aku gini kamu sekarang sama siapa ininya labelnya nggak ada kak aku bilang gitu sendiri aja sekarang ngamen gitu mau nggak saya orbitkan terus kayak kamu siapa kamu siapa gitu kan akhirnya kita kenal temenan ngobrol setahun kita cooking kayak kita mau ngapain ya gitu kan itu 2023 aku ingat 2022 ya lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita gue ngomong sama dia gini oke aku siap bikin single
0: oke awalnya single dulu berarti.
1: Single dulu jadi judulnya tuh bukan jodoh ala mimpi apalagi pelukan terbaik sama pada buku bersujud itu semua di tahun 2024-2025
0: oke itu 4 lagu berarti ya
1: iya 4 lagu itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini
0: oke
1: itu udah rekam tahun 2024
0: berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti
1: sama semua ada orangnya di sini
0: ada orangnya di sini
1: ada
0: oh yang ini ya
1: bukan. Nah orangnya di sini nih
0: Oke, terus akhirnya
1: ya udah jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan boleh disebut namanya
0: boleh dong
1: ya kita sebut ya Anggi Setia Riningsih namanya
0: dan akhirnya
1: kita cari lagu workshop bareng dan lain-lain akhirnya alhamdulillah keluarlah album beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gua ini tier A semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album beda tapi jangan kemana-mana tetap di Music Live Chat. Let's go. Lupa.

0: Teman Pro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Oh. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa, Teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya Teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu.
0: Yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya Teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa Teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa, Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau. Ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan dalam ini hubungan karena ini. Cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi enggak sepihak banget karena nih orang juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget zaman
1: banyak pasti
0: nih, yang kayak begini nih.
1: Nah,
0: enggak cewek enggak cowok.
1: Benar.
0: Enggak tua enggak muda.
1: Itu dia. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke. Okay.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cara teman-teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah, okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah, udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu. Kita benar-benar kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih
1: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gak dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke, perempuan udah capek ya?
1: Iya.
0: Terus?
1: Jadi pertama kali aku denger itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke. Okay. Kamar tuh?
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan. Okay. Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Mm-hmm. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya, lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo lo lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu atau pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, "Tar dulu deh. Tar dulu deh." Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah.
0: Tapi sempat lu tanya enggak sama pencipta lagunya, "Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?"
1: Patah hati, Beb.
0: Oh, gitu.
1: Karena tapi biasanya apa sih, tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah, lahirnya.
0: Sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Bisa
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, "Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad," aku bilang gitu. "Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin," gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh.
1: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin. Bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan. Kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak, ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak ya, semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan, kiri, kanan, jadi biar kiri, kayak kanan, kiri. Goyangin yoi, biar bahu dikit, biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Melly juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Melly, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Melly juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: Udah. No judul.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya kan, gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enak ya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Oke.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke. Okay.
1: Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu ini udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Melly.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na gitu. Kayak orang bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu.
0: Wow,
1: loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita benar-benar enggak make up. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, enggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya.
0: Ya kan, demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah, keluar serempak.
0: Hebat.
1: Gila,
0: hebat. Tapi Selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Siti DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak segan juga nih, ya. Segan, iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Eh, Anggi, Mel, kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie.
0: Oh, gitu. Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak banget.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang srek aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga kan.
0: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi, ini Mel, lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon.
1: Gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Ayo, kayaknya kita suka banget makan bareng okay, ya kan. Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: yang gak respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Terus Mam Pititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Pro 2. Pasti juga Mam Pititi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mam Pititi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih, gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalanan.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Marisa Darusmana. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke.
1: Okay. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke okay tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozu juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

Isa, semuanya tepuk tangan dong.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman tarawih kamu, teman Pro 2, kita masih ada di jaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Agak susah ya, karena waktunya galau itu emang paling pas tuh malam hari ya. Ya, tapi kita usahakan lah ya gak galau di malam hari itu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ya, untuk membuka jaga malam hari ini 29 Juli 2026, Via punya informasi yang satu ini, teman Pro 2 ya. Kira-kira apa sih informasinya? Yang pasti sih buat bisa nemenin kamu apa namanya malam-malam hari gini, mungkin lagi bikin PR kali ya, masih hari Rabu ya. Atau mungkin kalau teman-teman yang kuliah kayaknya ini ya, udah masuk liburan semester karena kemarin baru ujian. Ya udah deh, selamat leha-leha ya, selamat rebahan, atau mungkin sekarang lagi OTW ke tempat ngopi. Malam banget, hati-hati di jalan ya. Informasi yang satu ini kayaknya apa namanya, bermanfaat buat kamu yang punya anak bul ya, alias anak bulu ya. Tapi ini yang dimaksud adalah kucing, teman Pro 2. Jadi katanya di Jepang ya, ada tim ilmuwan yang berhasil ngembangin terapi protein suntik. Ini adalah menargetkan penyebab utama gagal ginjal pada kucing ya. Jadi apa namanya, udah diajukan izin edar obat ya, udah dikasih ke Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang di 24 April 2026 kemarin ya. Dan berdasarkan uji klinis awal, terapi inovatif ini ternyata bisa mempertahankan hidup kucing yang mengalami penyakit ginjal kronis stadium lanjut jauh lebih lama, seperti itu. Jadi peneliti utamanya bahkan meyakini ya, kalau terapi ginjal kucing ini berpotensi bisa bantu umur kucing kamu tuh bertahan sampai 30 tahun. Seperti yang kita tahu, kucing kan umurnya gak sampai segitu ya, gak sampai 30 tahun ya. Tapi ini sebenarnya masih klaim usia ini ya, masih merupakan sebuah proyeksi dan harapan matematis ya. Jadi landasan ilmiahnya di balik terapi ini berakar pada penelitian real yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah terkemuka, teman Pro 2. Dan ini adalah kali pertama sebuah metode medis berupaya memperbaiki akar penyebab gagal ginjal pada kucing kamu ya. Jadi bukan sekadar memperlambat pemburukan gejalanya aja, seperti itu. Emang apa sih penyakit ginjal kronis ya pada kucing? Ternyata ini adalah kemampuan penurunan kemampuan ginjal secara berlahan dan konstan. Ini biasanya jadi pembunuh utama kucing-kucing kesayangan kita, teman Pro 2, seperti itu. Dan kalau misalnya teman Pro 2 apa namanya, pengen gitu ya, maksudnya kucingnya mau diterapi seperti ini, tahan dulu karena ini masih dikaji ya. Dan ini pun juga masih di Jepang, jadi belum masuk ke Indonesia, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kamu sekedar kepo, emang kenapa sih kucing itu bisa rentan banget gagal ginjal gitu ya? Karena ada kelainan biologis ya. Ini dulu temuannya dipublikasikan dalam sebuah jurnal di tahun 2016, seperti itu, teman Pro 2. Baiklah, nanti kita akan bantu update informasi lainnya lagi. Jadi kamu tetap di sini ya, barengan sama Via sampai nanti jam 11 malam, tetap di Jaga Malam.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Walaupun nama programnya adalah jangan galau malam-malam ya. Tapi biasanya ada loh yang galau perkara yang satu ini, teman Pro 2 ya. Bisa gak sih cewek sama cowok itu murni berteman aja tanpa ada perasaan lebih ya? Nah, gimana ya jawabannya dari psikolog nih, teman Pro 2. Jadi ini ada psikolog bernama Danti Wulan Manunggal yang menyampaikan ya, kalau seseorang seorang cewek sama cowok bisa loh murni cuma punya hubungan teman dekat atau sahabat aja. Seperti itu. Menurut psikolog ini ya, kondisi tersebut sering disebut sebagai The When Harry Met Sally. Udah pada nonton belum? Ini adalah film di tahun kalau gak salah era 90-an ya, karena rambutnya tuh masih yang ngembang gitu. Via pernah nonton waktu SD. Jadi emang udah film lama banget gitu ya. Katanya ini adalah sebuah dilema dalam psikologi dan budaya populer ya. Tapi jawabannya sebenarnya adalah sangat bisa, teman Pro 2 ya, secara sosiologis dan juga psikologis. Jadi persahabatan platonis atau tanpa unsur romantis ya antara cowok sama cewek itu sebenarnya adalah hal yang wajar-wajar aja, valid-valid aja gitu, teman Pro 2. Dan pertemanan atau persahabatan seperti itu tadi antar lawan jenis ya, itu terbentuk secara alami berdasarkan kesamaan minat, nilai, dan juga kecocokan intelektual tanpa memandang jenis kelamin gitu ya. Nah, hal itu terutama di era modern kayak sekarang ini gitu. Ketika cowok dan cewek berinteraksi secara setara di lingkungan pendidikan misalnya, tempat kerja, atau komunitas, sebenarnya itu wajar-wajar aja ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah bakal tetap punya rasa biarpun cuman sedikit aja? Nah, ini lebih jauh psikolog tadi bilang ya, gak menampik kalau misalnya ada kemungkinan kalau misalnya cowok sama cewek itu bakal punya perasaan, meski catatannya adalah cuma sedikit gitu ya. Karena ada penelitian dalam psikologi evolusioner ya, menemukan bahwa ketertarikan yang tidak disengaja sering jadi dinamika tersembunyi dalam pertemanan lawan jenis, teman Pro 2. Nah, secara statistik ya, cowok itu lebih cenderung melebih-lebihkan tingkat ketertarikan kepada teman wanitanya, seperti itu, teman Pro 2. Sementara kalau cewek tuh kebalikannya kayak gitu. Jadi biarpun ada potensi ketertarikan ya, sangat mungkin buat dua orang buat gak punya perasaan romantis sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya kamu suka dicengin sama teman kamu, ih beneran itu teman kamu, cuek aja, karena ternyata bisa kok teman Pro 2 gitu. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang contohnya kayak Via gitu ya, suka punya hubungan pertemanan dengan lawan jenis cowok. Kenapa? Karena cowok tuh gak ribet, gak drama. Ya kan? Ada loh beberapa yang punya pemikiran seperti itu. Karena biasa kalau cewek kan gak semuanya, tapi beberapa ada yang kayak baper gitu. Maksudnya baper tuh suka drama seperti itu, teman Pro 2. Gimana? Kamu ngerasa bisa gak sih punya hubungan persahabatan sama lawan jenis ya? Nah, tapi ternyata ada hal-hal yang perlu diperhatikan, teman Pro 2 ya, biar persahabatan lawan jenis ini gak bergeser jadi baper. Tapi kalau misalnya sama-sama available ya, ya gak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya nih kamu situasinya udah punya pasangan, terus teman kamu yang lawan jenis itu juga udah punya pasangan, nah gimana caranya biar gak baper gitu ya? Jadi teman Pro 2 harus punya batasan seperti itu ya. Terus juga kalau misalnya kamu udah punya pasangan gitu ya, udah punya pacar gitu ya, kamu transparan sama pacar kamu gitu. Jangan kayak ada yang disembunyiin. Nah, itu jadi mengundang gitu ya. Terus selanjutnya adalah komunikasi. Kalau misalnya sudah ada yang mulai baper, karena kalau misalnya kita sahabatan sama lawan jenis gitu ya, ternyata dia punya perasaan romantis sama kita, kok kayaknya gak nyaman ya. Jadi udah mulai harus diobrolin seperti itu, teman Pro 2 ya. Semoga menjawab kegalauan kamu malam hari ini. Kira-kira aku bisa gak ya punya temen yang lawan jenis? Ternyata bisa banget.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

teman-teman, Produa Italia itu kan dikenal sebagai salah satu negara dengan budaya kopinya yang kuat gitu ya. Tapi ternyata ada satu kebiasaan yang sering banget bikin wisatawan bingung, yaitu cappuccino hampir selalu cuma diminum waktu sarapan aja.

Jadi kalau misalnya kamu ke Itali sana ya, pesan cappuccino setelah makan siang atau makan malam itu dianggap gak lazim ya dalam budayanya orang lokal gitu. Dan kebiasaan ini bahkan sering langsung nunjukin bahwa seseorang itu adalah wisatawan. Jadi kalau misalnya ada yang pesen di luar sarapan, wah pasti nih adalah turis gitu ya. Dan setiap tahunnya kan jutaan wisatawan datang langsung ke Italia, salah satunya buat bisa menikmati kuliner yang udah mendunia itu ya. Jadi kalau kita boleh bilang ya, sekarang ini kan makanan Italia tuh bisa ditemukan di hampir di seluruh penjuru dunia ya. Jadi gak semua pengunjung memahami budaya makan yang mengatur cara menikmati berbagai hidangan di negara tersebut, teman pro 2. Jadi ada kayak semacam aturan gak tertulis gitu loh yang dipercaya masyarakat Italia bisa menjaga keseimbangan rasa dan membuat setiap hidangan itu bisa dinikmati sesuai dengan tradisinya. Nah pertanyaannya, kenapa cappuccino jarang diminum setelah sarapan? Seperti itu ya. Sebagaimana dilaporkan dari BBC nih, cappuccino itu identik sama sarapan ternyata ya. Dan minuman berbahan dasar espresso, susu, terus juga ada busa susunya gitu ya. Ini biasanya dinikmati di kedai kopi barengan sama pastry atau brioche. Seperti itu. Nah sebaliknya, cappuccino dianggap terlalu berat kalau misalnya diminum setelah menyantap hidangan gurih saat makan siang atau makan malam, teman pro 2. Makanya orang Italia itu sering kayak heran gitu ya ngeliat turis-turis pesan cappuccino setelah makan ya. Dan sebagian masyarakat Italia itu percaya kalau kandungan susu dalam cappuccino setelah makan besar itu bisa bikin perut tuh jadi kerasa lebih penuh, kurang nyaman gitu ya. Dan anggapan ini ternyata bikin salah satu alasan cappuccino lebih umum diminum di pagi hari gitu ceritanya. Sebenarnya gak ada aturan resmi ya yang melarang seseorang itu pesan cappuccino setelah jam 11 siang. Tapi setelah sarapan, kopi yang lazim diminum orang Italia sana adalah espresso gitu ternyata, teman pro 2. Jadi kopi hitam dalam porsi kecil ini dianggap lebih ringan buat diminum setelah makan dibandingin cappuccino yang mengandung banyak susu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Jaga Malam ya. Di hari Rabu ini, 29 Juli 2026. Sejam yang lalu perasaan gak apa-apa ya. Kenapa? Sekarang jadi bersin-bersin, udah mulai mampet sebelah. Aduh, jaga kesehatan deh teman Pro 2 ya. Kayaknya karena siang tadi bergelut dengan debu. Ya sudahlah. Selanjutnya ini informasinya datang dari hewan yang pernah direkrut sama CIA gitu ya. Jadi mata-mata. Nah ini selama perang dingin ya, badan intelijen dari berbagai negara itu ternyata berlomba mengembangkan beragam metode gitu buat melakukan pengintaian ya, atau operasi mata-mata gitu teman Pro 2. Tapi ternyata ada satu cara yang terbilang unik gitu ya. Ini ada CIA ya, Badan Intelijen Luar Negeri Pemerintah Federal Amerika Serikat ya. Ini ternyata mereka ini pernah merekrut hewan buat membantu menjalankan misi rahasia. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Operation Acoustic Kitty. Jadi dalam proyek rahasia ini, CIA mencoba memanfaatkan kucing yang dimodifikasi secara khusus buat merekam percakapan pejabat asing secara diam-diam. Nah, biarpun udah menghabiskan waktu bertahun-tahun gitu ya, dan juga dana jutaan dolar Amerika Serikat, proyek ini akhirnya dihentikan ya setelah dinilai gak efektif dalam uji coba lapangan. Nah, operasi tersebut tetap jadi rahasia ya selama puluhan tahun, sampai sejumlah dokumen CIA terkait proyek tersebut akhirnya dibuka buat publik di tahun 2001 ya. Tapi ternyata kucing bukan satu-satunya hewan yang pernah dilibatkan dalam operasi intelijen CIA ya. Ternyata yang pertama ada burung merpati mata-mata. Kayak zaman dulu ya, kirim-kiriman pos, kirim-kiriman kabar lewat merpati ya. Terus kemudian hewan lainnya lagi ada anjing ya. Secara teknis sebenarnya ini bukan mata-mata ya, tetapi pelacak bahan peledak CIA gitu ternyata teman Pro 2. Terus tadi yang udah Via sebut ya, di tahun 64 ada kucing mata-mata teman Pro 2. Seperti itu, kira-kira mana yang mau kamu coba untuk memata-matai gebetan kamu? Aduh, kalau ketahuan sama gebetan langsung ditolak ya. Karena kayak, ih apaan sih jadi mata-mata ya. Jangan sampai kepo-kepo atau jadi mata-mata yang gak penting teman Pro 2 ya. Mending lakuin hal-hal yang produktif lainnya. Kira-kira apa ya? Ngerjain PR misalnya ya, buat kamu yang gak libur ya. Atau mungkin hari ini sebelum tidur jangan lupa, mungkin mau nyiapin seragam buat besok, nyiapin bekal buat besok gitu. Atau mungkin cuci piring dulu kali ya sebelum mulai tidur malam hari ini teman Pro 2.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: 3, jadi disebut pedagang kaki 5.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. 4 menit lepas dari jam 10 malam ya, teman Pro 2, itu berarti gak nyampe 1 jam lagi ya. Perjumpaan kita hari ini di Jaga Malam 29 Juli 2026 buat nemenin kamu malam hari ini. Mungkin udah ada yang mulai apa ya, santai-santai kali ya jam segini ya, udah beres cuci piring ya kan. Mungkin udah nyiapin seragam buat besok, nyiapin PR. PR banget. Banyak PR-nya ya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 pengen update tentang perakiraan cuaca ya, kita selalu bantu update setiap hari di program Spada sekitar jam 8:30 malam ya teman Pro 2. 8:30 pagi maksudnya. Terus juga jangan lupa untuk kamu bisa follow Instagram kita

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mungkin ada beberapa di antara kamu yang ngerasa kayak pengennya tuh tiap hari weekend terus ya. Gak siap menghadapi weekday. Nah, tapi ternyata nih ada loh cara sederhana buat menyiapkan energi atau mental kita sebelum bekerja gitu ya. Jadi daripada kamu ngerasanya kayak aduh weekend terus dong, nah ini harus dihadapi ya. Misalnya kamu biar kerjaannya, bukan kerjaannya ya, biar pas kerja itu mentalnya udah siap gitu ya teman Pro 2. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan teman Pro 2? Nah ternyata sejumlah pekerja itu mulai ngubah kebiasaan pagi ya, dengan gak langsung itu adalah cek handphone kamu setelah bangun tidur gitu. Terus mereka ini manfaatin waktu buat melakukan peregangan ringan ya, berolahraga atau menikmati suasana pagi sebelum aktivitas bekerja teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau berangkat kerja, jangan terlalu dar-dar-dor ya, bangun jangan mepet. Nah biar gak mepet gimana, tidurnya jangan kemalaman. Agak susah, I know. Karena aku juga mengalaminya gitu ya. Karena apa ya, mungkin karena kita dari artikel yang saya baca sih ya, kita itu terlalu banyak terpapar layar handphone. Jadi layarnya tuh bikin kita tuh susah tidur. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 pengen tidurnya lebih cepat, jangan main handphone, ya kan? Seperti itu. Nah, mengisi energi atau mental sebelum mulai aktivitas gak selalu butuh cara yang rumit nih teman Pro 2. Jadi kita cuman perlu ngasih waktu buat diri kita sendiri ya, nenangin pikiran, terus juga ngurangin distraksi dan membangun fokus. Ini bisa jadi bekal jalanin hari kamu lebih baik ya. Jadi intinya mah apa? Spare time gitu loh. Jadi kamu apa-apa tuh gak terlalu buru-buru. Misalnya masuk kuliahnya atau masuk kantornya jam 7 gitu ya, berarti bangunnya harus mau minimal banget tuh jam 5 ya kan. Salat subuh dulu, habis salat subuh mungkin kamu bisa peregangan dulu, peregangan ringan seperti itu. Atau mungkin bisa ngelakuin hal-hal yang lainnya. Apa ya kira-kira ya yang bikin relax? Kalau Via sih nyiramin tanaman ya. Begitulah nikmat rasanya kayak apa ya, pekerjaan ringan yang kalau dilakukan itu ternyata ngefek healing ke badan kita, ngasih efek healing seperti itu. Kalau teman Pro 2 apa? Nah itu mesti dicari. Jadi bangun pagi itu kita melakukan sesuatunya itu pelan-pelan, step by step gitu. Jangan buru-buru, biar apa? Biar kita bisa nyiapin energi atau mental kita sebelum mulai lanjut lagi beraktivitas. Pro 2 FM.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

02 yang udah tune in barengan sama Via di Jaga Malam hari ini ya, Rabu 29 Juli 2026. Kita ketemu lagi besok ya. Dan teman Pro 2, jangan lupa kalau cari informasi bisa kliknya adalah rri.co.id/Cirebon ya. Terus juga jangan lupa buat download RRI Digital biar bisa dengerin siaran kita di mana aja, kapan aja. Dan selamat beristirahat teman Pro 2. Sambil mengiringi kamu istirahat malam hari ini, Via bakal puterin lagu-lagu yang easy listening ya, sampai nanti jam 12 malam. Dan akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon, Via-nya harus pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini Rabu 29 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97.5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali nih Nila Fitriana akan menemani paginya kamu untuk hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026 sampai nanti jam 10 pagi. Jadi teman Pro 2-nya tetap stay tune di Pro 2.

Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya, sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur. Di mana Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan, dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli lirabbika, maka salatlah kepada Rabbmu, maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan salat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki salat, adalah dengan meningkatkan kualitas salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan salat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus kita berkorban di hari raya Idul Kurban, secara umum kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan, tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer di mana Allah menyatakan

0: mengatakan la in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam, yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid, apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Kepoan Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Juga melima produser dari Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman produser, senang sekali ya Nayla Fitriana nih yang bakal nemenin pagi kamu di Spada untuk hari ini Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026 sampai nanti jam 10 pagi. I'm like some

0: diakibatkan karena perbuatan manusia seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
1: Jadi kalau musim hujan bahaya dong, Bu?
0: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
1: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
2: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hwe ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.

0: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
1: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
2: Oh gitu.

Ini buat teman Radio yang pengen olahraga. Tahu gak sih katanya olahraga saat perut kosong atau fasted workout itu lagi populer loh belakangan ini, terutama di media sosial. Ya, jadi banyak orang yang meyakini nih bahwa berolahraga nih sebelum sarapan itu bisa ngebakar lebih banyak lemak sehingga mempercepat ya penurunan berat badan. Tapi ternyata ahli gizi tuh ngingetin loh kalau membakar lebih banyak lemak selama latihan tuh enggak selalu berarti kita tuh harus kehilangan lebih banyak lemak tubuh dalam jangka panjang ya. Efektivitas penurunan berat badan tuh tetap bergantung ya pada pola makan secara keseluruhan, jumlah kalori yang dikonsumsi, serta konsistensi berolahraga juga. Nah, ini menurut ahli gizi sekaligus kontributor Today, Joy Bayer, olahraga itu saat perut kosong ya, emang buat tubuh tuh lebih banyak menggunakan cadangan lemak ya sebagai sumber energinya. Kenapa? Karena emang kadar insulinnya tuh lagi rendah. Tapi yang perlu dipahami di sini tuh teman perdua katanya membakar lebih banyak lemak dalam satu sesi latihan itu nggak selalu berarti kita harus kehilangan lebih banyak lemak tubuh dalam jangka panjang ya. Dan senada dengan itu juga editor Nutrisi Today sekaligus ahli gizi Natalie Rizzo ini juga bilang ya, sampai saat ini bukti ilmiah yang nunjukin olahraga saat perut kosong lebih efektif untuk menurunkan berat badan tuh masih sangat terbatas. Nah, makanya mengonsumsi makanan sebelum olahraga juga bisa ngasih tubuh energi tambahan ya, sehingga latihan tuh bisa dilakukan dengan intensitas yang lebih tinggi. Jadi kalau energinya cukup, ya kita berpotensi membakar lebih banyak kalori ya, terus mempertahankan massa otot sekaligus ningkatin latihannya kita. Dan hal ini jadi satu alasan ya kenapa banyak ahli tetap menyarankan makan sebelum olahraga, terutama kalau emang latihan kita tuh cukup berat ya teman berdua. Jadi ya, Bayer tuh mengibaratkan tubuh tuh kayak kendaraan yang membutuhkan bahan bakar ya. Untuk perjalanan singkat tubuh mungkin masih mampu ya beraktivitas tanpa makan. Akan tetapi ini untuk latihan yang panjang dan intens, tubuh tuh masih butuh energi yang cukup agar bisa bekerja optimal ya. Jadi kalau emang memilih mencoba fasted workout, ya penting buat diperhatikan respons tubuh selama latihannya kayak gimana ya. Rasa lelah masih tergolong normal, terus gejalanya pusing, gemetar, lemas berlebihan, mual, keringat dingin, pandangan kabur, sulit berkonsentrasi sampai kondisi tubuhnya menurun, ini tanda tubuh membutuhkan energi ya. Jadi kalau ini muncul nih teman berdua, stop latihan kamu, duduk atau berbaring, terus konsumsi sekitar 15-20 karbohidrat yang emang bisa diserap sama tubuh cepat ya, kayak jus, minuman olahraga atau sepotong buah. Tunggu 15 menit sampai kondisi kamu benar-benar membaik ya sebelum memutuskan untuk melanjutkan aktivitas.

Selama ini kan emang dikenal dengan cara untuk nambah pengetahuan ya, ngisi waktu luang atau sekadar menikmati cerita. Tapi nih, sejumlah penelitian tuh nunjukin kalau kebiasaan sederhana ini mungkin punya manfaat yang lebih besar ya dari yang dibayangkan teman Pradua. Ya, ini berkaitan sama peluang hidup lebih lama nih dan juga menjaga kesehatan otak seiring bertambahnya usia. Lantas benar gak sih membaca buku itu bisa membuat kita tuh berumur lebih panjang?

dipublikasikan dalam jurnal Social Science and Medicine pada tahun 2016. Jadi penelitian ini nih melibatin 3.635 orang dewasa ya, yang berusia di atas 50 tahun yang diikuti selama 12 tahun. Dan hasilnya itu nunjukin kalau peserta nih yang membaca buku setidaknya 30 menit setiap hari itu punya harapan hidup rata-rata sekitar 23 bulan lebih lama ya dibandingkan mereka yang enggak membaca buku. Dan ternyata temuan ini nih tetap terlihat meski peneliti tuh udah mempertimbangkan banyak faktor lain ya yang mempengaruhi usia harapan hidup, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan sampai status ekonomi. Nah ini kenapa juga ya buku itu diduga berkaitan sama umur panjang? Jadi menurut Chief Medical Officer Midi Hug, Kathleen Jordan, membaca itu merupakan salah satu aktivitas yang bisa merang,

terjaga ya, sekaligus ngurangin yang namanya stres juga. Jadi dalam jangka panjangnya kayak kebiasaan ini nih, diyakini bisa ngebangun ketahanan otak ya, sehingga kita tuh kayak jadi lebih siap aja gitu untuk proses penuaannya teman Pro2. Dan gak hanya otak, membaca juga ternyata bagus buat kesehatan mental ya. Jadi saat membaca kita tuh akan fokus nih pada isi buku, sehingga pikiran untuk jadi lebih tenang dan terlepas sejenak dari tekanan sehari-hari itu mungkin banget ya. Jadi kita bisa tuh dengan membangun kebiasaan membaca, nggak harus dimulai dengan target yang besar sih. Jadi para ahli tuh nyaranin untuk mulai 10-20 menit aja setiap harinya, kemudian dilakuin secara konsisten. Ya nggak kalah penting juga sih, pilih buku-buku yang bener disukain ya. Jadi emang belum ada bukti ilmiah sih yang nunjukin kalau jenis buku tertentu tuh lebih baik ya dibandingkan yang lain dengan menjaga kesehatan otak. That's why buku terbaik adalah buku yang membuat kita tuh menikmati proses membaca ya, dan juga terdorong nih buat melakukannya secara konsisten.